0: Dan lembaga pemeringkat internasional SNP menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
4: Termasuk dari ya. Kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional SNP menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali

0: Saya sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
1: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
2: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
1: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
3: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
1: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
5: Laporan khusus.
6: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
7: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
6: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
7: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
5: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
8: Dari India?
5: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya kan, sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
7: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
7: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
10: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
11: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
12: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
8: Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di

0: jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional, dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan

0: politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
1: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
0: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
0: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Q&A. Thank you.
4: Thank you very much.
5: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
7: Timnas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
8: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
7: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
9: Merasuki jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
7: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
9: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
7: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Little Loli, Pro 3 RR.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.
3: Salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau Sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara Sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
4: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
5: Aku juga pernah merasa begitu tau Rut, belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
4: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
5: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya enggak?
4: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
5: Yeah, betul itu.
6: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres sih. Kenal.
1: Mana sih? Hai, kenalin aku. Eh. Batuk tanpa henti. Sesak nafas. Demam. Berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardana mengatakan kunjungan Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Nah, kalau kita lihat data-data terakhir yang ada, untuk tahun sebelumnya 2025, di mana sepanjang tahun 2025 pariwisata nasional disebut sudah menjadi motor penggerak utama perekonomian, di mana devisanya mencapai rekor tertinggi yaitu sebesar 18,27 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Sementara itu untuk kunjungan Wisman di 2025 15,39 juta orang atau naik 10,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di 2026 ini pemerintah mempunyai target kunjungan Wisman mencapai 16 sampai dengan 17,6 juta orang pada 2026. Pemerintah juga disebut terus mendorong pariwisata berkualitas atau quality tourism, bukan hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Nah, dengan data seperti ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin kuat atau semakin baik? Kita akan berbincang soal ini ya. Anda juga bisa menyampaikan pendapat di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 atau di 0813-9939-9888. Dan kami sudah bersama dengan pemerhati pariwisata Nasional Universitas Trisakti, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof Azril, selamat pagi, Prof.
4: Selamat pagi, Mas Zain.
3: Pagi. Baik, Prof Azril. Prof, dengan
4: fotonya masih sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh, masih ya. Dong.
4: Ya, siap.
3: Oke, Prof. Ini kan data-data sudah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata ya. Nah, apakah data-data positif seperti ini menunjukkan bahwa kualitas pariwisata kita makin baik begitu, Prof?
4: Mungkin membaik, iya, tetapi belum signifikan.
3: Kenapa karena belum signifikannya, Prof?
4: Karena harus bisa kita comparable, jadi harus bisa dibandingkan dengan sektor lain, satu di Indonesia, kemudian dengan negara lain minimal dengan ASEAN. Contoh sederhana, dengan negara ASEAN saja, Indonesia selama ini posisi keempat setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura, kemudian kita sekarang sudah disalip oleh Vietnam. Vietnam jadi nomor tiga, kita nomor lima. Nah, sekarang apakah kita berbangga? Mungkin kita sudah baik majunya dengan jalan bagus, tetapi negara lain atau ASEAN itu dengan lari dia. Akhirnya majunya yang lain negara jauh lebih maju.
3: Lebih cepat ya, begitu ya kemajuannya.
4: Lebih cepat, jadi harus dibandingkan. Jadi dibandingkan itu, satu lagi, jangan hanya dengan jumlah wisatawan saja. Jangan hanya dengan devisa saja. Jadi banyak yang lain, misalnya lama tinggal, length of stay. Itu berapa sih sebenarnya? Kemudian jumlah yang dibayarkan.
3: Spendingnya begitu ya, Prof ya?
4: Spending money-nya, ini yang menjadi devisa nanti ya. Tapi juga yang paling penting menurut saya adalah berapa sih kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Sehingga bisa kita comparable terhadap sektor lain. Nah, kalau kita masih 5%, itu bukan unggulan namanya. Kita harus bisa di atas 15%, 20%, seperti sektor-sektor lain. kemudian berapa sih jumlah tenaga kerja baru yang bisa diserap di kita. Jadi
3: ya, termasuk juga dampaknya terhadap UMKM bagaimana begitu ya, Prof ya, bisa jadi ukuran begitu ya.
4: Ya, jadi intinya bagi saya adalah bahwa motor penggerak utama tadi di bidang perekonomian itu harus dilihat di selain dari berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB,
3: yeah,
4: berapa kita masuk ranking keberapa. Kemudian adalah yang paling penting multiplier effect, pengaruhnya terhadap direct effect, langsung, tidak langsung, dan juga yang jadi ikutan atau lanjutan. Nah, ini belum pernah, jadi Mas Denny,
3: yeah,
4: sayangnya Indonesia ini kok belum pernah menghitung selama adanya negara kita itu multiplier effect sektor pariwisata terhadap
3: masyarakat begitu, atau ekonomi masyarakat.
4: Iya, yeah. Jadi bagaimana sih sektor pariwisata ini sudah satu atau lebih dari satu sekarang multipliernya? Nah, kalau hanya satu saja ya buat apa? Itu sama aja direct effect. Nah, yeah, indirect itu berapa dan indirectnya berapa sih? Ya, kita akan berbangga sektor pariwisata ini bisa termasuk UMKM tadi yang disampaikan, dan juga yang lain-lain, dan sektor-sektornya ini dibandingkan. Nah, yang terakhir adalah menurut saya, kita itu lemahnya adalah, kalau kita lihat di KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yeah, sektor pariwisata itu bukan sektor unggulan. Kenapa? Tidak ada namanya sektor pariwisata. Yang ada, kita masuk pada kategori-kategori lain. Kalau sektor lain, misalnya pertanian itu satu blok.
3: Yeah.
4: Kemudian pertambangan, satu blok. Industri, satu blok. Kita berada minimal di empat kategori, yaitu akomodasi dan makanan dan konsumsi, kemudian dalam perdagangan, kemudian ada dalam bidang transportasi, kemudian olahraga dan rekreasi.
3: Yeah.
4: Jadi kita menyebar, kita nyomot-nyomot.
3: Nah, oh, belum jadi blok utama cara pariwisata begitu ya, Prof ya?
4: Itu yang saya bilang. Kalau negara kita negara utama, itu blok dong.
3: Yeah.
4: Nah, ini diambil dari yang lain-lain, di minimal empat tadi, dan itu diambil sedikit-sedikit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kok bisa? Nah, itu bilang bahwa kita adalah bahwa penggerak atau motor penggerak utama perekonomian kita.
3: Yeah.
4: Saya jadi question mark bagi saya.
3: Yeah. Jadi kalau sebentar Bob, kalau disebut sebagai motor penggerak utama perekonomian, harus ada datanya seperti multiplier efeknya bagi masyarakat atau dunia usaha bagaimana begitu ya? Tidak hanya dari devisa saja tercatat sekian begitu, Prof.
4: Betul, multiplier effect itu kan kalau kita secara umum lah ya, barangkali itu adalah efek domino dibilang orang,
3: yeah,
4: atau efek pengganda. Nah, berapa sih sebenarnya multipliernya? Kalau hanya satu atau di bawah atau minus barangkali.
3: Yeah.
4: Nah, ini saya atau di bawah satu, ini jadi masalah. Itu tolong dikaji, jadi secara ilmiah dong. Jadi maksud saya, data itu ya bagus data. Kadang ada juga kan ilmu dari statistik itu, how to rely with the statistics.
3: Yeah.
4: Bagaimana kita berbohong dengan statistik. Nah, ini hati-hati. Jadi statistik itu bisa membagikan kita, tapi hati-hati juga bisa juga menghancurkan kita sendiri kalau kita salah menggunakannya.
3: Ya.
4: Comparable.
3: Oke. Okay. Ya. Jadi Prof, yang disebut sebagai kunjungan wisatawan itu naik, kemudian juga disebut devisa juga meningkat, ini belum bisa menjadi salah satu indikator utama begitu ya, Prof ya, bahwa pariwisata kita berhasil atau lebih baik begitu.
4: Belum, betul, sangat belum, karena kita belum comparable, belum bisa dibandingkan. Nah, devisa kita bandingkan dengan sektor lain.
3: Ya.
4: Nah, sektor lain memang devisanya tidak ada, tapi mereka dari kontribusinya terhadap PDB itu jauh lebih tinggi, itu di atas 15%, bahkan ada yang 20%.
3: Ya.
4: Nah, kita berapa? Perhitungan saya masih 5%, di bawah 5%. Nah, ini apakah kita unggulan? Question mark bagi saya.
3: Ya.
4: Nah, marilah kita sama-sama menganalisis secara ilmiah, saintifik. Polisi aja sudah secara saintifik kan, kita kenapa dia? Bahkan pariwisata itu sudah jadi ilmu mandiri dan dia berada di dalam ilmu-ilmu eksak. Satu rumpun dengan ilmu pertanian, satu rumpun dengan ilmu kesehatan kedokteran, dan satu rumpun dengan ilmu engineering, teknik.
3: Yeah.
4: Nah, eksaknya ada, hitungannya ada. Nah, ini yang terlalu diabaikan oleh pemerintah kita, terutama Kementerian Pariwisata kita.
3: Iya. Yeah. Yeah. Nah, Prof, tadi kalau kami tampung pendapat dari masyarakat juga ya tadi pagi ya. Nah, itu juga mengatakan bahwa sebaiknya ini juga bisa dilihat dari pemerataan destinasi wisata itu sebenarnya dampaknya ke masyarakat bagaimana, tidak hanya berfokus pada Bali misalkan begitu. Itu bagaimana pendapat, yeah, seperti itu menurut Profesor?
4: Nah, itulah multiplier effect-nya. Dari setiap provinsi itu harus ada.
3: Karena kita punya banyak destinasi unggulan sebenarnya begitu ya, Prof ya?
4: Ya, kita dibilang ada 5 destinasi prioritas, kemudian ada 10 destinasi super prioritas, sama juga yang prioritas yang 10, yang mana yang 5. tapi belum pernah sampai saat ini yang 5 sama 10 itu dievaluasi menyeluruh.
3: Yeah.
4: Marilah kita bersama-sama, saya ajak, kita evaluasi itu. Jangan berbangga dengan yang 5 dan 10. Mungkin ada daerah lain atau destinasi lain atau urban lain yang dampaknya jauh lebih besar dari yang 5 tadi. Nah, ini nggak pernah dihitung, sehingga kita tidak bisa memberikan data comparable terhadap ini, bahwa ini betul-betul motor penggerak atau bukan, atau motornya menjadi memperlambat atau motornya sudah rusak barangkali. Nah, ini yang jadi masalah.
3: Yeah. Yeah. Ya. Nah, kalau tadi Profesor katakan bahwa sebenarnya harus diukur juga spendingnya berapa, tidak hanya jumlahnya atau devisanya begitu ya, dari masa masing Wismanto spendingnya seperti apa. Tapi bukankah ada satu faktor penting lagi, Prof, di mana harusnya bisa dibuat mereka bisa kembali lagi ke kita begitu, Prof? Itu bukankah satu indikator juga yang harus diperhatikan?
4: Sustainable itu juga pariwisata kan harus dibentuk. Dan dilihat juga mitigasi dari pariwisatanya sudah sejauh mana bisa terjadap mitigasi. Dan ini selalu terabaikan di kita. Yang terjadi kemarin di Komodo ya, di yang finishing yang tenggelam, kemudian dia yang di NTB dan sebagainya, yang warga negara Brazil, kemudian ada. Nah, itu juga mitigasi kita juga. Nah, sekarang
3: supaya mereka mau kembali lagi lah, wisatawan yang sudah datang ke sana begitu ya. Kalau secure, melihat kondisi secure-nya seperti itu, mungkin mereka berpikir kembali lagi begitu, Profesor.
4: Ya, safety and security. Dan kita itu yang paling-paling lemah dan terabaikan. Kalau membuat satu destinasi atau event, itu menjadi prasyarat dulu, bukan persyaratan. Jadi mitigasi itu adanya prasyarat. Kalau tidak ada mitigasinya, jangan dibangun destinasi di sana. Jangan buat event. Nah, kita belum pernah menghitung secara ilmiah berapa sih mitigasi di kita yang harus kita wajib adanya hukumnya sebelum dilaksanakan destinasi di setiap daerah. Saya betul setuju sekali, destinasi lain itu banyak sekali. Misalnya di daerah Gorontalo itu ada ikan hiu paus ya. Itu jaraknya nggak sampai 100 meter dari bibir pantai. Bisa melihat juga. Nah, kemudian ikan dolphin di Sabang ya, Pulau Sabang itu sampai ribuan itu barangkali. Karena ini banyak lagi di Papua juga ikan yang bisa burung yang bisa menari, yang bisa mencuri barang-barang, the smart bird. Jadi banyak sekali unggulan kita, tapi sayang. Contoh wellness tourism saja itu kita sudah disalib oleh Thailand. Nah, wellness tourism itu kayak spa, masjid, kecantikan itu sekarang nomor satunya itu Thailand. Jadi kita nggak hilang. Padahal itu keunggulan kita, wellness tourism. Jadi kita itu sudah bergeser menjadi pariwisata yang special interest tourism. Jadi minat khusus. Ini tidak diperhatikan oleh pemerintah kita. Kita masih mass tourism. Jumlah saja. Kok jumlah itu menjadi indikator utama? Iya boleh, tapi jangan hanya itu. Ada yang lain lagi. Nah, kalau kita menyadukku pada quality tourism, sekarang sudah masuk paradigmanya itu adalah customized tourism. Special interest adalah yang paling dominan sekarang. Jadi health tourism atau wisata kesehatan dengan wellness tourism, kemudian geronto tourism, wisata untuk lanjut usia, kita terabaikan.
3: Jadi kalau fokusnya masih di quality tourism, sudah ketinggalan begitu, Prof?
4: Udah dilewat. Quality tourism itu tahun 2000 sampai 2020 itu quality tourism, di mana ada film, mungkin masih ingat ya, ini ingat film Eat, Pray and Love. Julia Roberts.
3: Di Bali,
4: melihat di Bali, itulah yang menghebatkan. Itu udah lewat 2020. Sekarang sudah masuk lain. Jadi safety security itu basic sekali bagi kita. Nah, itu kita abaikan, sayang.
3: Tapi Prof, kalau tadi Profesor katakan bahwa kita memang sudah tertinggal lah dengan negara tetangga seperti Thailand, bahkan mungkin Myanmar, Vietnam begitu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
4: Wow!
3: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
5: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
6: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
5: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
6: Iya deh, si paling tahu.
5: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong, Kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
6: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
5: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja berada, selamat pagi, salam sehat, salam kekompakan via udara, dan juga selamat beraktivitas ya di aktivitas Anda pagi ini. Saudara pendengar, kami jadikan dulu ya beberapa hiburan musik yang mewarnai aktivitas Anda di pagi ini, dan selanjutnya kembali kami akan menyatukan siaran bersama Korwil Nusantara 1 Pro 1 RRI Jayapura mengikuti jalannya siaran Dialog Berjaringan Gerakan Membangun Papua yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Merauke melalui streaming RRI Jayapura. Selamat pagi dan selamat mengikuti jalannya dialog interaktif Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Merauke.

0: Sin, kamu ngerasa gak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Separuh Satu Papua, dimanapun Anda berada, berkat yang kami hadirkan untuk Anda program Gerakan Membangun Papua GMP dengan topik Waspada El Nino, The Strategi Menghadapi Kekeringan dan Krisis Air, yang akan dipandu oleh presenter kami Deci Sambe di pagi ini, dan tentunya akan dirilai langsung oleh Sekorwil 1 Papua. Untuk itu, selama mengikuti Gerakan Membangun Papua edisi Kamis 16 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
1: Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bovendigul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
3: Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa, salam jumpa untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Tentunya dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua, Sekorwil 1, Nusantara 1, Papua. Dan tentunya hari ini RRI Merauke yang akan hadirkan untuk dialog GMP dengan topik pembahasan kita adalah Waspada El Nino, Strategi Menghadapi Kekeringan dan juga Krisis Air. Tentunya juga kami ingin menyapa semua pendengar yang ada di RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire, Wamena, dan juga Nabire serta Bovendigul, Sekorwil 1 Nusantara 1 Papua. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu bisa mengikuti seluruh dialog untuk pagi hari ini, Gerakan Membangun Papua. Baik, saya sapa dulu di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini sudah hadir. Baik, dan saya menyapa yang pertama ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Bapak Andreas Roson SIPMAP. Apa kabar nih Pak untuk hari ini, sehat?
5: Sehat.
4: Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya untuk pagi hari ini. Lalu juga ada forecaster Staklim Papua Selatan, ada Ibu Asih Arum Bestari STR. Iya, kita jumpa untuk hari ini ya, terima kasih untuk kehadirannya. Lalu juga dari gabungan kelompok tani Gapoktan, ada Bapak Sowimin. Selamat pagi Pak.
6: Pagi.
4: Baik, oke, kita akan membahas terkait dengan topik hari ini ya, yaitu Waspada El Nino, Strategi dan Cara Menghadapi Kekeringan serta Krisis Air. Tentunya juga nanti kita akan mengundang semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 1 Papua untuk bisa bergabung bersama kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433. Oke, baik, kita awali dengan dari Mbak Asih dulu nih ya. Oke. Kita lebih ke definisi dan pengertian daripada El Nino itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana kondisi El Nino tahun ini serta pengaruhnya ya, dampaknya untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan. Oke, izin mungkin bisa langsung duluan Mbak Asih nih ya. Oke. Baik, Mbak Asih mungkin bisa langsung pakai mic-nya. Baik. Iya. Silakan.
7: Selamat pagi. Jadi mengenai El Nino itu sendiri sepertinya cukup menjadi topik yang cukup mencuat akhir-akhir ini karena El Nino aktif berbarengan dengan musim kemarau yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk saat ini BMKG memprediksi El Nino berada pada kategori kuat untuk selama 2026. Kita perkirakan dari bulan Juli, September hingga Oktober. Untuk kategori berikutnya kemungkinan akan kita update setelah ada prediksi baru. Okay. Untuk El Nino itu sendiri, El Nino itu adalah sebuah masa air hangat yang terdapat di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur, yang mana ketika masa hangat ini aktif itu mempengaruhi iklim dan musim di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Pengaruhinya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya. Dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
4: Oke, okay, itu terkait dengan pengertiannya ya, dan tentunya ada beberapa periode ya yang bisa kita alami khususnya di wilayah Papua Selatan. Baik, mungkin secara ciri khas daripada El Nino ini sendiri ya, tanda-tandanya dan juga tentu menjadi edukasi bagi semua masyarakat khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan yang seperti apa nih?
7: Ya, El Nino itu kalau dari kita BMKG men-share informasi. Jadi El Nino itu bisa dilihat dari peta secara spasial. Kita bisa melihat suhu udara, suhu sea surface temperature atau suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Timur dan Pasifik Tengah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik kita sebutnya El Nino 3-4 di wilayah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik Samudra Pasifik dekat Pulau Papua Nugini agak dingin. Dan wilayah dan arah angin, gerakan angin bergerak dari arah baratan, dari arah timur ke barat, itu semua mempengaruhi dan menjadi pendukung adanya El Nino aktif itu sendiri.
4: Oke, baik. Nah, secara mungkin kategori kelompoknya ada nggak sih untuk El Nino ini atau mungkin sama rata nih?
7: Ada, kategori El Nino itu dari
4: permisi. Oke, silakan.
7: Iya. Jadi El Nino itu sendiri ada kategori beberapa poin-poin. Jadi mulai dari El Nino itu dikatakan mulai aktif itu berada pada kategori

0: di wilayah Papua Selatan sedang mengalami yang kategorinya cukup kuat ya. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi atau mungkin baru tahun ini?
1: Untuk tahun-tahun sebelumnya itu sekitar tahun 2015 2019 kita mungkin wilayah Papua Selatan cukup ingat kondisinya. Di situ Papua Selatan mengalami El Nino kuat juga dan berbarengan dengan musim kemarau. Efeknya bisa sampai yang kekeringan dan musim kemarau yang cukup panjang. Kekeringannya cukup berdampak pada kondisi di wilayah Papua Selatan.
0: Baik. Nah, ini kalau berdasarkan pengelompokan

0: memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Ya, silakan Mbak Asih.
1: Untuk dari kami sendiri, BMKG itu secara kontinu selalu mengeluarkan produk-produk informasi iklim dan cuaca. Masyarakat bisa ketika mencari informasi mengenai hal tersebut, masyarakat bisa langsung mengakses sosial media kami, Info Iklim Papua Selatan, atau bisa langsung ke kantor kami di kantor BMKG di Tanah Miring.
0: Okay.
1: Dan untuk beberapa produk itu sendiri, kami share secara kontinu, bisa secara kontinu kepada masyarakat, agar diharapkan masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Untuk sekarang, yang bisa kami himbau kepada masyarakat adalah lebih bijak lagi untuk kayak melakukan biasa di Papua Selatan untuk melakukan pembukaan lahan dan sebagainya, karena kondisi sekarang hujan intensitasnya sedang rendah.
0: Okay.
1: Sebaiknya lebih bijaksana ketika membersihkan lahan atau membuka lahan baru dengan cara pembakaran seperti itu, dan lebih bijak lagi dalam penggunaan air, karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri, untuk wilayah pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang, untuk sungai yang mengalir seperti itu kan kita tidak pakai seperti itu. Di sini kita menggunakan waduk, lebih bijaksana dalam menggunakan hal seperti itu. Dan jika ada informasi atau butuh penjelasan yang lebih jelas dan akurat serta tidak simpang siur, sebaiknya langsung ke kantor kami atau menghubungi kami di sosial media, baik di Facebook, Instagram, dan atau nomor telepon kami.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih ya. Yang tentunya ini menjadi nilai plus buat kita mengetahui lebih jauh fenomena El Nino itu sendiri ya. Oke, kita ke Bapak. Iya, Bapak Andreas ya. Oke, dan ini tentunya dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih, kita ingin ketahui ya cara yang tentunya dilakukan oleh BPBD sendiri ya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa strategi ataupun juga cara yang dilakukan. Dan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih, mungkin kita lebih dulu mengetahui ini ya, ketika risiko bencananya itu dari dampak El Nino ya, yang mana cukup lumayan tahun ini cukup kuat ya. Dan kita ingin ketahui pandangan dari BPBD sendiri ya untuk wilayah Papua Selatan ya, berdasarkan data pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga. Oke, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita lihat yang sudah dijelaskan tadi dari BMKG bahwa fenomena iklim global El Nino telah tiba di ambang pintu di daerah Papua Selatan sebagai beranda terdepan di kabupaten kita, di Kabupaten Merauke. Kita lihat bahwa karakteristik geografis yang unik berupa hamparan savana luas di dalam pertanian basah, kondisi ini menjadikan wilayah kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
0: Okay.

0: Tapi dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan, PINU, dan ditindakan mitigasi yang radikal dari seluruh lintas sektor. Nah, untuk melindungi masyarakat di ketahanan pangan dan ekosistem di area di Kabupaten Merauke. Hmm. Nah, langkah-langkah yang kami harus atasi yang apa yang dijelaskan tadi, bahwa kami harus menyiapkan tersi, artinya posko, posko tanggap darurat apabila terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kami juga menyiapkan armada tangki air kalau pada saat kekeringan, dan juga kita harus koordinasi lintas sektor apa yang kita harus laksanakan di pada saat terjadi itu. Tetapi sebelum terjadi itu kita harus lebih koordinasi dulu di lintas sektor. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi baru kita bergerak akan tidak terlayani. Okay. Pada saat ini kami BPD sudah, setelah kami mendengar bahwa ada semacam El Nino yang datang di Kabupaten Merauke, kami sudah berupaya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya sosialisasi. Ada beberapa kampung yang kami sudah ke sana, termasuk di distrik Penjerai, kami sudah sosialisasi di situ. Terus distrik Muting, distrik Jagabok, kami sudah sampaikan di situ terkait dengan akan terjadinya El Nino di tahun 2026. Nah, di samping itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDM apabila terjadi hal-hal yang nantinya akan terjadi El Nino itu. Kita sudah sampaikan ke sana dan sangat merespon terhadap itu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang ini kami akan berjalan dengan baik. Kemudian juga terhadap koordinasi lintas sektor, memang kami di BPD adalah komandonya. Nah, kami akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami koordinasi dengan lintas sektor, misalnya BMKG, terus ketahanan pangan, kepolisian, terus TNI Polri, dan dinas sosial. Mungkin itu saja, Bu.
1: Oke, baik. Ini pandangan yang tentunya juga menjadi sarana untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Tapi yang ingin saya ketahui juga ini terkait dengan pemetaan wilayahnya nih, Pak, ya, yang berdampak daripada fenomena El Nino, khusus kita yang ada di Kabupaten Merauke ini sendiri. Kemudian juga fasilitas pendukung ya dari BPBD sendiri, yang mana ini berdasarkan pengalaman juga ya, Pak, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asih bahwa ini juga pernah terjadi. Ini seperti apa nih?
0: Iya, memang untuk kesiapan-kesiapan kami memang sudah kami antisipasi itu. Artinya bahwa yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kami akan siapkan armada tangki air itu. Tetapi kami data dulu kira-kira di daerah-daerah mana yang memang terdampak. Nah, kami data, kalau memang memang harus dibantu ya kita bantu di situ. Tetapi semuanya itu tergantung di daerah yang daerahnya masing-masing, apakah memang harus dibantu atau tidak. Kemudian alat bantu kami ada kan, sudah ada namanya KRW kajian risiko bencana, kita sudah laksanakan di tahun 2024. Kita sudah tahu pemetaannya bahwa ada titik-titik di situ, misalnya daerah-daerah yang memang sudah ditandai bahwa itu sudah merah. Nah, itu memang kita harus mendata di situ. Nah, seperti yang daerah di sini untuk kekeringan itu kan daerah Semangga, Tanah Miring ke sana, Kurik. Nah, itu memang masuk dalam kategori kalau misi berdampak tentang kekeringan. Nah, sehingga kami akan mendata ulang kira-kira kalau misalkan memang betul, kalau misalkan terdapat dampak ini nanti, kalau memang itu kita harus data ulang kembali masyarakat yang ada di situ.
1: Oke, dan tentunya juga berdasarkan pemetaan wilayah tersebut, terutama nih ya, wilayah-wilayah yang tentunya ini sangat berimbas kepada sektor katakanlah seperti pertanian ya, perkebunan dan lain sebagainya, yang nanti juga akan berpengaruh kepada stoknya kita sendiri ya, berkaitan dengan pangan. Oke, nanti kita juga akan membahasnya ya Pak ya. Baik, saya ke Bapak Soeimin dulu nih ya. Oke, Pak Soeimin selaku anggota gabungan kelompok tani juga ya, dan tentunya kita ingin ketahui nih Pak, Bapak aslinya dari wilayah mana nih?
2: Baik, selamat siang, saya untuk pendengar RRI dan pemirsa, selamat siang, nama saya Soeimin. Saya dari Kampung Kumbe.
1: Kampung Kumbe ya?
2: Kampung Kumbe, okay. Distrik Malin, kebetulan saya petani dan kebetulan juga saya sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani yang ada di Kampung Kumbe.
1: Iya, berarti di wilayah Kumbe ya?
2: Iya.
1: Iya, dan pasti juga Bapak sudah lumayan lama ya tinggal di wilayah Kumbe ya?
2: Lama.
1: Oke, sudah menjadi masyarakat juga di sana ya?
2: Iya.
1: Yang pasti. Iya, dan kita ingin ketahui untuk masyarakat yang khusus yang tinggal atau mendiami wilayah Kumbe dia ya, paling banyak profesinya yang paling dominan juga petani?
2: Petani.
1: Baik, dan ini tanaman, jenis tanaman yang biasanya ditanami nih ya oleh petani, apakah hanya padi atau juga mungkin ada jenis komoditas yang lain?
2: Kebetulan kami di Kampung Kumbe, karena kampung pesisir, dan kalau untuk air untuk kebutuhan keluarga, itu masih terjamin, masih aman. Tetapi untuk tanaman, terutama padi, memang kami sudah masuk kekeringan. Jadi kami sudah berusaha juga karena ada ratusan hektar yang kehabisan air, karena memang kan di rata-rata di wilayah Papua ini tidak ada mata air, tidak kayak di Pulau Jawa atau di bagian barat. Jadi kita andalkan dari air hujan yang tertampung di galian-galian itu. Tapi ada rawa-rawa besar yang air masih ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, selama debit air di rawa besar, karena kami bertetangga dengan kampung sebelah, kampung Kaiburse, di situ ada rawa besar, kami juga sudah sampaikan meminta ke pemilik ulayat untuk membuka air diarahkan ke sawah kami, sawah masyarakat di Kampung Kumbe. Dan itu kami meminta bantuan ke Kepala Dinas Pertanian dan ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang PSP Ibu Yuli Payonglangi dan menyuratlah ke BWS. Jadi kami dibantu eksapator untuk membuka jalan air supaya tanaman kami yang di musim tanam kedua ini bisa berhasil.
1: Oke, baik. Jadi ini juga cara yang sudah dilakukan ya.
2: Iya.
1: Ini tentunya secara kontinu ya, terus menerus juga ya Pak ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak dari fenomena El Nino seperti itu juga ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan untuk saat ini, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kampung Kumbe ya, kondisi sawahnya seperti apa dan apakah sudah menanam atau seperti informasi yang mungkin kita bisa dapatkan juga ini, apa mungkin sudah panen atau baru nanam?
2: Nah, ini yang musim tanam kedua, itu sudah selesai panen.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kami masuk di musim tanam ketiga.
1: Sekarang ini ya?
2: Musim tanam ketiga, tapi karena kalau kami, pengertian kami yang petani ini kan orang-orang awam, jadi itu kemarau panjang.
1: Okay.
2: Jadi kemarau panjang ya, kami bahasa mungkin ya El Nino tadi, dengan antisipasi tadi, tetapi memang kami terdampak. Terdampak itu ada sekitar hampir 600-an hektar itu kekurangan air.
1: Baik, nah ini informasi yang Bapak sampaikan bahwa sangat berdampak.

0: Biak, Nabire, kemudian Wamena dan Bosen Jigul. Anda mungkin juga ingin berinteraksi bersama kami RRI Merauke untuk pagi hari ini, Anda boleh langsung menggunakan jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852 75 112 433, tentunya berkaitan dengan fenomena El Nino. Mungkin saja Anda juga mengalami hal yang sama untuk wilayah Papua lainnya, dan siapa tahu ada beberapa strategi atau masukan yang bisa menjadi juga nih ya cara terbaik buat kami yang ada di wilayah Papua Selatan. Anda bisa nanti berinteraksi bersama kami untuk pagi hari ini. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan ya dialog GMT Gerakan Membangun Papua untuk pagi hari ini, tentunya kita masih punya tiga narasumber ya. Ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
1: 22,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat, guys.

0: Sesekali, Jess lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: RRI kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
5: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Ya, baik, kita masih dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini langsung dari RRI Merauke, dan juga topik pembahasan kita masih berkait dengan waspada El Nino, strategi untuk menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Dan kita masih punya 3 narasumber untuk pagi hari ini ya. Ya, saya ke Bapak Andarias lebih dulu nih ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke Ibu Asih dari Forecaster Stalklim Papua Selatan, dan juga Bapak Soyimin dari Gapoktan. Baik, ini terkait dengan fenomena El Nino dan juga lebih kepada beberapa, mungkin katakanlah bencana selain daripada bencana yang kita fokuskan bahas untuk hari ini juga, yaitu kekeringan dan juga stok air nih ya. Ada juga pasti bencana yang bisa ditimbulkan daripada fenomena El Nino ini yang bisa menjadi edukasi bagi semua masyarakat. Silakan nih Pak.
2: Baik, terima kasih. Memang di pada saat El Nino ini kita sudah ada berbagai macam bencana yang akan dikeluarkan, terutama yang kekeringan. Karena kita tahu bahwa Merauke ini kan daerah pasang surut. Nah, kalau misalkan terjadi ini, otomatis air yang masuk di kota Merauke kebanyakan air asin. Nah, sehingga akan berdampak kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kota Merauke, akan kekurangan air bersih. Nah, di samping itu juga kalau misalkan

0: sudah terjadi El Nino ini akan berdampak terhadap kebakaran hutan.
1: Okay.
0: Kebakaran hutan, ya otomatis daerah-daerah yang Nguting, terus daerah Wasuk ke sana, itu sangat rawan untuk kebakaran. Nah, terus untuk yang sudah jelaskan tadi bahwa memang kekeringan agak panjang dan itu sangat intensitas air itu akan berkurang drastis seketika, sekitar berapa persen akan berkurangnya. Sehingga ya mau tidak mau kita harus antisipasi sebelumnya. Yang pertama adalah yang sudah dikatakan tadi bahwa kita harus menyiapkan armada-armada dan koordinasi lintas sektor ke berbagai yang masuk dalam kelompok tersi. Nah, terus yang berikutnya juga kita harus mendata yang daerah-daerah yang memang daerah yang rentan terhadap kekeringan. Kami sudah mengadakan sosialisasi juga kepada masyarakat agar jangan membakar hutan sembarangan. Okay. Karena kita tahu bahwa daerah kita kan sangat rawan untuk kebakaran. Salah sedikit saja disulut api langsung kebakaran lebih luas. Dan itu sangat mengganggu terhadap ISPA untuk pernapasan kita tah, di Kabupaten Merauke. Kemudian juga masyarakat yang sifatnya bertani dan ini biasanya juga tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, sehingga biasa kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Itu mengakibatkan kekurangan air.
1: Okay.
0: Nah, begitu. Terus daerah-daerah lokasi juga ke sana. Kita kan sekarang sudah ada penyairan yang istilahnya tutup buka. Nah, itu yang kita harus jaga. Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait, kira-kira apa yang kita harus perbuat untuk mengantisipasi dampak El Nino ini. Mungkin saya, Bu, makasih.
1: Baik, oke. Okay. Dan tentunya juga kita ingin ketahui mekanisme ya daripada mitigasi bencana ketika terjadi, katakanlah dari beberapa bencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, terutama untuk kita punya permasalahan hari ini ya. Jadi topik pembahasannya adalah untuk bisa mengatasi krisis air ya, dari kekeringan itu sendiri ini seperti apa, lalu juga sinergitas dengan beberapa pihak lain atau katakanlah dari OPD lain ya, yang turut juga membantu sehingga permasalahan tersebut sama-sama bisa dicari solusinya. Ini ya. Yang ini, Pak.
0: Bagaimana, Bu?
1: Ya, silakan. Terkait dengan mekanismenya nih ya, jika ya. Mungkin terjadi ya, katakanlah mungkin bencana seperti bencana kebakaran hutan, ataupun juga mungkin kekeringan seperti topik kita hari ini nih ya, dan ini cara yang dilakukan juga pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membantu nih ya, tidak sendiri dari BPBD. Nah, ini seperti apa nih, Pak? Oke.
0: Ya, ini yang saya bilang tadi, harus kita koordinasi lintas sektor. Kalau misalkan kebakaran hutan, kita harus koordinasi dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
1: Okay.
0: Kita harus koordinasi dengan itu. Terus untuk kekeringannya, kita harus koordinasi dengan PAM. Karena ada penampungannya dia. Nah, kami di BPBD memang kami memiliki sumur. Hanya kami mengandalkan waduk-waduk yang ada. Tetapi untuk air bersih ya, kami berkoordinasi dengan pihak PAM supaya disiapkan, kami siapkan armadanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang terdampak. Begitu.
1: Oke, baik. Sejauh ini, Pak, mungkin dari dampak fenomena apakah masih boleh dibilang walaupun tadi informasi dari Ibu Asih ya bahwa cukup kuat, tapi kondisi yang bisa kita juga rasakan masyarakat di wilayah Papua Selatan ini seperti apa nih, Pak? Apakah masih bisa terkontrol dengan baik atau pasti juga ada informasi yang ingin disampaikan sekaligus dalam dialog kita pagi hari ini kepada masyarakat yang ada di boleh dibilang beberapa tempat-tempat yang rawan juga nih kondisinya, seperti apa nih, Pak?
0: Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang memang masih masih bisa terkendali. Artinya belum ada laporan dari masyarakat bahwa kami sudah kekeringan. Tetapi ya itulah, kita harus menjaga. Artinya bahwa pada dasarnya kita jalan itu, kita menanyakan ke masyarakat dan masyarakat bilang masih terkendali untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya karena adanya rencana El Nino ini, ya kita memang waspada. Tetap kita waspada terhadap bencana-bencana yang akan datang. Karena yang jelas bahwa kalau misalkan terjadi El Nino berkepanjangan, otomatis bahwa kekeringan juga akan berkepanjangan. Dan ya air bersih tidak ada. Nah itu yang kita masih kami terkendala di apa namanya di penampungan.
1: Okay.
0: Tetapi kami sudah menyampaikan juga di masyarakat bahwa kalau misalkan hal-hal ini yang terjadi, ya paling tidak bagaimana menara air hujan supaya disimpan untuk menghadapi itu, terus bikin sumur yang istilahnya rumah tangga lah, untuk bisa mencukupi kehidupan misalnya daerah-daerah yang memang ada air bersihnya. Tetapi kalau memang daerah-daerah yang memang tidak ada air bersihnya, hanya mengandalkan air tangki dari membeli, ya itulah kita harusnya dibantu, tetapi harus kita data apakah memang betul mau dibantu atau memang masih bersedia untuk dia ambil dari okay. apa namanya pembeli begitu.
1: Baik, nah kalau dari program nih Pak, dari BPBD sendiri, mungkin ada juga program-program yang mana mungkin menggandeng masyarakat di kampung atau mungkin juga menggandeng pihak instansi pendidikan dalam hal untuk sosialisasi atau juga edukasinya ini seperti apa nih Pak, sepanjang juga program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya?
0: Memang di tahun 2006 kami ada beberapa program. Yang pertama adalah stok untuk menghadapi El Nino ini, misalnya logistik. Nanti kita lihat kira-kira daerah mana yang kita bisa bantu sesuai dengan laporan dari masyarakat, kita sudah persiapkan. Terus untuk yang kedua, kami selalu patroli untuk hutan, kekeringan, ada sudah memang kita sudah programkan itu. Yang ketiga adalah sosialisasi tentang dampak untuk El Nino ini sesuai dengan rilis dari BMKG.
1: Okay, baik, dan tentunya ini program berjalan terus nih ya Pak ya, secara kontinu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita ke Ibu Asih nih ya. Ya, ini juga pastinya informasi kepada masyarakat ya, yang boleh dikatakan akurat juga ya, sehingga masyarakat tidak boleh dibilang kena hoax ataupun juga informasi bohong nih ya, karena dari informasi tersebut juga bisa menjadi edukasi untuk mitigasi bencana dari keluarga nih ya. Oke, nah ini kira-kira boleh dibagikan juga ya kepada masyarakat dari BMKG sendiri, link resmi yang juga masyarakat bisa dapatkan ataupun juga share ya. Nah, ini silakan Mbak Asih.
2: Baik, dari kami BMKG setiap 10 dasar ya, itu kami mengupdate produk kami di medsos, Instagram info iklim Papsel namanya, ada juga Facebooknya, bisa di search aja tinggal cari info iklim Papsel. Masyarakat akan menemukan informasi terupdate karena kita informasikan hari ini itu ketika sudah update, maka informasi sebelumnya itu otomatis sudah tidak berlaku lagi. Jadi masyarakat secara kontinu mengakses informasi dari kami. Untuk WA juga kami mempunyai grup-grup dengan Babinsa dan lain sebagainya. Kami biasa secara kontinu juga membagikan seperti informasi hari tanpa hujan atau perkiraan curah hujan per 10 hari. Juga setiap hari kami membagikan analisa curah hujan satu hari sebelumnya, seperti itu. Jadi diharapkan untuk masyarakat, tidak hanya petani, informasi kami sangat bermanfaat untuk semua khalayak, baik misalnya untuk pengendara transportasi darat jarak jauh juga. Kami bisa menginformasikan misalnya akan ke Muting atau misalnya ke ASIKI, apakah akan hujan di rute-rute yang akan dilewati, kami juga memberikan informasi. Jadi gunakanlah informasi kami apapun kebutuhan masyarakat, kami siap melayani. Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin ada kebutuhan yang lebih spesifik, bisa langsung datang ke kantor kami di Tanah Miring, lebih tepatnya di samping Makorem, sebelum Tugu Murdani, bisa mendatangi kami di sana.
1: Oke, ini walaupun tempatnya di wilayah Tanah Miring yang mana juga sangat dekat dengan sektor ataupun juga wilayah yang mana lebih dominan profesinya petani, tapi pasti juga ada link khusus nih ya. Apakah juga ini sering juga di-share terkait dengan bidang atau profesi yang sangat berpengaruh terhadap iklim nih? Ini gimana? Pada prioritasnya juga atau gimana nih?
3: Ada jadi kami BMKG di sini ada dua, dari stasiun meteorologi dan kami sendiri stasiun klimatologi mengkhususkan atau lebih banyak melayani untuk bidang pertanian dan sebagainya.
2: Untuk informasi tersebut kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama untuk perakiraan curah hujan dasarian, dan yang paling penting mungkin sekarang perlu diberi perhatian adalah informasi dari kami hari tanpa hujan berturut-turut, karena untuk kami sudah memberikan beberapa peringatan dini, kami mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang mana itu menjadi patokan, bisa juga menjadi patokan untuk instansi terkait untuk daerah-daerah atau titik-titik tertentu yang sudah di situ mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Seperti contohnya sekarang untuk dasen terakhir itu kami men-share informasi hari tanpa hujan terpanjang kategori menengah sepanjang 11 hingga 20 hari tanpa hujan di daerah Okaba. Seperti itu. Kami harap informasi-informasi spesifik seperti itu juga membantu stakeholder atau instansi terkait untuk mengambil kebijakan dari informasi yang kami berikan.
1: Oke, yang tentunya kalaupun informasinya langsung dari link resmi BMKG, otomatis informasi tersebut benar ya, sehingga ini juga menjadi sebuah pedoman yang baik kepada semua masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu ya. Oke, kita ke Bapak Soimin dulu nih Pak, selaku petani dan juga ketua Gapoktan yang untuk wilayah Kumbe. Nah, ini mungkin berdasarkan situasi yang terupdate saat ini atau yang terkini saat ini yang paling dibutuhkan oleh petani di wilayah Kumbe dan juga bisa menjadi sebuah informasi baik juga ya kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini mungkin pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4: Silakan. Baik, terima kasih. Kalau petani ini kan dari galian tadi ya. Jadi kami mohon pada pemerintah, galian-galian yang belum direhab itu mohon direhab. Terus ada yang perlu galian baru, tolong dibuat untuk jalan air kami. Tapi kami juga ada program bantuan dari Kementerian PU mulai melalui sumber daya air. Di sini BBS, di BBS Papua ada sumur bor itu yang kedalamannya sampai 100-an meter. Itu sudah ada di uji coba itu di Kampung Kumbe, di Salor, di Kuri 3, di Muram, di sebelah sini, di Urum. Itu bermanfaat, cuma jumlahnya yang kurang. Jadi kami mohon juga dari Kementerian PU, mudah-mudahan bisa ditambah. Kalau musim kering begini, air untuk mengairi sawah kami tetap berjalan. Karena yang di Kumbe itu ada satu, itu bisa mengairi sekitar, kalau palawija bisa sampai 2-3 hektare. Nah, itu sudah, tapi belum begitu maksimal karena baru dibuat, itu baru diuji coba. Satu bulan kemarin sudah beroperasi, tapi bagus, padi bisa. Jadi kami mohon itu, terutama petani itu di saluran untuk rehab galian itu, rehab galian. Terus galian yang belum, saluran-saluran yang belum ada, tolong dibuat untuk membuka jalan air ke sawah.
1: Baik, itu tentunya menjadi harapan ya dari Bapak sendiri selaku Ketua Gapertani sendiri ya di wilayah Kumbe. Nah, kalau untuk mungkin internal ya petani di Kumbe dan juga mungkin aparat di Kampung Kumbe sendiri nih ya, untuk kerjasamanya selama ini ketika mungkin ya bantuan agak lambat atau bahkan juga mungkin dalam hal untuk bertani dan lain sebagainya nih, boleh dikatakan sangat berdampak dari fenomena tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan seperti apa nih kalau dari masyarakat di kampung sendiri, Kampung Kumbe?
4: Kami masih pakai sistem yang lama.
1: Okay.
4: Biasanya kita nih musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang limit kita ini kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu. Tapi kalau debit air sudah berkurang ya terpaksa luas lahan yang kami kurangi. Biasanya kan Kumbe itu ada lahan baku itu 1380 hektar. Itu lahan baku, itu masuk LBS itu. Jadi sudah terdata itu lahan di kabupaten ini. Nah, terus ada lahan baru itu sekitar 500-an hektar, hampir 2000 hektar. Nah, andalan kami itu sebenarnya dari Kalikum itu air tawarnya dari Bayau, pokoknya Kalikum ke atas. Tapi kalau El Nino begini, jelas debit air dari atas berkurang, jadi air pasang naik. Itu biasanya yang masuk ke galian-galian kami itu sudah mulai asin. Sudah jadi. Ya, satu-satunya jalan kita biasanya gotong royong, kita kumpulkan mesin-mesin yang berkekuatan besar untuk menampung air di galian-galian untuk panen. Cuma memang tahun ini kayaknya dikurangi, banyak yang berkurang dari luas lahan, luas tanam itu.
1: Baik, dan untuk fasilitasnya apakah cukup nih Pak untuk yang menunjang terutama untuk pemasok air ketika ada hujan dan lain sebagainya seperti apa nih?
4: Saya kira kalau sekarang di Merauke itu untuk alsin tanah alat pertanian tidak susah. Mungkin ini gambaran saya untuk Kampung Kumbe ya, untuk Kampung Kumbe itu tidak susah. Biasanya kalau kita ada kesusahan, kita menghadap ke Dinas Pertanian, kita minta bantuan, pasti dikirim. Pokoknya untuk padi, untuk palawija, dikirim. Biasanya kalau tersedia alatnya, alsintan itu ada di UPT, yang di dekat Wasur sana, nah itu pasti hari ini telepon, besok bisa diambil. Itu dari Dinas Pertanian, dari pemerintah setempat, sangat tanggap. Sangat tanggap dan sangat benar.
1: Baik, artinya berarti tinggal koordinasi dan komunikasi saja nih ya Pak ya.
4: Iya,
1: sehingga
4: betul.
1: Semua bisa lancar. Tapi berkaitan dengan pendapatan ini Pak, apakah juga sangat berpengaruh juga nih Pak?
4: Ya jelas berpengaruh. Kalau biasanya tanam kita satu orang itu ada yang 3 hektar, 4 hektar, ada yang mungkin yang ada sampai 5 hektar lebih. Tapi dengan situasi yang sekarang pasti kita berpikir ulang. Paling banyak ya kita 2-3 hektar lah. Karena El Nino tadi, karena kan debit air saja yang kita ini.
1: Okay, baik, tentu ini menjadi referensi juga bagi kita semuanya ya, pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi dan yang paling berdampak adalah petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan mudah-mudahan dengan adanya dialog kita untuk hari ini juga tentu ini akan menjadi pedoman yang baik bagi semua pihak dalam hal ini pemerintah juga ya untuk bagaimana mengambil langkah terbaik sehingga fenomena ini boleh ada ataupun kita alami tapi solusinya juga ada seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari ketiga narasumber untuk pagi hari ini dalam program GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, sekali lagi kepada Bapak Andreas Roson SIP MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana dari BPBD Kabupaten Merauke, tentunya juga sehat dan juga pastinya kami selalu memberikan motivasi juga ya, selamat memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Iya, dan juga ada Ibu Asti Harun Bestari STR dari Forecaster Staflim Papua Selatan, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dan juga selamat untuk melayani semua masyarakat ya dalam hal informasi terbaru. Dan juga Bapak Soimin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani ya. Dan tentunya juga salam buat masyarakat semua yang ada di Kampung Kumbe. Dan semoga hasil panennya meningkat ya, walaupun ada fenomena ini seperti itu Pak. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk hari ini GMP Gerakan Untuk Papua dari RRI Merauke. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Dan selamat pagi.
5: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakat BK, Izakat KI, satu hati, satu tubuh, satu hati.
6: Sembilan enam dan 97.6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pendidikan yang baik menentukan kualitas bangsa. Fakta membuktikan, negara dengan sistem pendidikan yang baik menjadi bangsa yang unggul dalam banyak aspek. Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Negara dengan ibu kota Helsinki itu sangat minim kasus kriminal. Jepang, negara yang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua menjadi raksasa ekonomi dunia karena sistem pendidikan yang baik. Negara matahari terbit itu membanjiri pasar dunia dengan produk ekonominya. Korea Selatan menjadi macan ekonomi Asia karena sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan mempunyai korelasi kuat dengan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan adalah jalan mencapai kesejahteraan. Membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik berarti membangun Indonesia yang sejahtera.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda sekalian, dimanapun Anda berada dan dengan berbagai jenis aktivitas Anda. Di hari ini, Kamis 16 Juli 2026, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentu saja, program 1 RRI Serui akan menghadirkan sajian-sajian terbaik kami, berbagai informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga kami selingi dengan berbagai informasi layanan publik dan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi penyemangat Anda di siang hari ini. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama tadi ya, siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua dengan topik Waspada El Nino, Strategi Menghadapi Kekeringan dan Krisis Air yang disiarkan dari RRI Merauke dan disebarluaskan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Ya, kembali lagi bersama program 1 RRI Serui di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui dengan sajian-sajian terbaik kami.

Baik, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, akan kami hadirkan berturut-turut dua informasi bertemakan hilirisasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Komisi 12 DPR apresiasi hilirisasi tembaga Mine ID dan Freeport di Gresik. Pendengar, Komisi 12 DPR RI mengapresiasi langkah Holding Industri Pertambangan Indonesia Mine ID bersama PT Freeport Indonesia dalam memperkuat hilirisasi tembaga nasional. Langkah tersebut ditempuh dengan membangun smelter dan precious metal refinery di Gresik, Jawa Timur. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI bersama PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Internasional pada hari Selasa 14 Juli 2026. Investasi pembangunan fasilitas hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri sekaligus memperkuat industri pengolahan nasional. Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Arifri Rianto Updana mengatakan, pembangunan smelter dan keberlanjutan investasi Freeport menjadi terobosan penting bagi industri pertambangan Indonesia. Menurutnya, kesepakatan investasi lanjutan serta perpanjangan izin usaha sesuai usia cadangan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya mineral jangka panjang. Perkarya juga menilai Freeport konsisten menjalankan program sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Mimika dan wilayah Papua secara umum. Apresiasi serupa disampaikan anggota Komisi 12 DPR RI Alphonse Manibui. Ia menilai kontribusi Freeport selama ini tidak hanya dirasakan negara melalui penerimaan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Ya, pendengar, sementara itu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa smelter di kawasan ekonomi khusus Gresik merupakan bagian dari agenda hilirisasi mineral nasional yang dijalankan bersama Mind ID. Smelter tersebut memiliki kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Ditambah ekspansi kapasitas PT Smelting sebesar 300 ribu ton, total tambahan kapasitas pengolahan mencapai 2 juta ton konsentrat. Dengan kapasitas PT Smelting yang telah beroperasi sebelumnya sebesar 1 juta ton, total kapasitas pemurnian konsentrat tembaga Freeport di dalam negeri mencapai sekitar 3 juta ton per tahun. Pendengar, Tony mengatakan kehadiran smelter dan precious metal refinery memungkinkan seluruh rantai pengolahan tembaga dilakukan di dalam negeri, mulai dari konsentrat hingga logam mulia seperti emas dan perak. Selain menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga per tahun bersama PT Smelting, fasilitas PMR juga memproduksi sekitar 50 ton emas, 200 ton perak, serta sejumlah logam bernilai tinggi lainnya termasuk platinum dan paladium. Pendengar, menurut Tony, fasilitas hilirisasi tersebut diproyeksikan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat operasional tambang kembali normal, penerimaan negara diperkirakan dapat melampaui 120 triliun rupiah per tahun. Ia juga menjelaskan operasional smelter sempat terdampak kebakaran pada fasilitas gas cleaning plant pada Oktober 2024. Setelah perbaikan selesai, pada Mei 2025, operasional kembali menghadapi kendala akibat longsoran di Grasberg Block Cave yang mengganggu pasokan konsentrat. Namun, perusahaan terus melakukan pemulihan agar kegiatan produksi dapat kembali berjalan optimal.

Ya, pada gelar berikut kami hadirkan kembali informasi bertemakan, masih bertemakan hilirisasi. Harga jagung olahan lebih tinggi, petani Flores Timur harap dukungan hilirisasi. Pendengar, petani jagung di Flores Timur menilai pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, keterbatasan pasar dan jaringan distribusi masih menjadi kendala utama dalam pengembangan hilirisasi jagung. Petani BUMDES Ilegerong Antonius Usinghayon mengatakan harga jagung yang diterima petani berbeda tergantung jalur pemasaran dan bentuk produk yang dijual. Saat ini Perumbulok Flores Timur membeli jagung pipilan dengan harga Rp6.400 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga di pasar lokal yang berkisar Rp5.000 per kilogram. Pendengar, menurut Antonius, peluang peningkatan nilai ekonomi sebenarnya masih terbuka apabila jagung diolah menjadi produk pangan. Salah satu produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi adalah beras jagung. Meski demikian, upaya hilirisasi belum berkembang secara optimal karena permintaan pasar lokal masih terbatas. Kondisi tersebut membuat produk olahan jagung belum mampu dipasarkan secara luas. Selain itu, petani juga menghadapi keterbatasan akses distribusi ke luar daerah. Belum adanya jaringan pemasaran yang kuat menjadi hambatan bagi pengembangan usaha pengolahan jagung dalam skala yang lebih besar. Pendengar, Antonius berharap pemerintah dan pihak terkait dapat membantu membuka akses pasar bagi produk olahan jagung asal Flores Timur. Dukungan tersebut dinilai penting agar hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut tentang hilirisasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selama 30 menit ke depan akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan berbahasa daerah dari penjuru tanah air Indonesia. Ya, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama program Mas 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Lapas kelas 2B Serui optimalkan program pembinaan di tengah efisiensi anggaran.

Mendengar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Serui tetap berkomitmen mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan di bidang ketahanan pangan sebagai bekal bagi warga binaan agar memiliki kemampuan yang bermanfaat saat kembali ke tengah masyarakat. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B Serui, Victor Warabai, dalam program sanksi di RRI Serui pada hari Rabu 15 Juli 2026, mengatakan pihaknya terus mengembangkan berbagai program pembinaan sesuai potensi yang dimiliki warga binaan. Menurut Victor, saat ini terdapat 13 warga binaan yang mengikuti pembinaan di bidang pertanian dan dibagi ke dalam 4 kelompok. Selain itu, terdapat 2 warga binaan yang dibina pada bidang perikanan budidaya air tawar, khususnya ikan lele dan mujair, serta 2 warga binaan yang mengikuti pelatihan pangkas rambut. Lapas juga mengembangkan kerajinan suvenir berbahan dasar daur ulang sampah plastik. Ia menjelaskan hasil pertanian berupa kangkung darat serta hasil budidaya ikan lele dan mujair dipasarkan langsung ke pasar maupun warung makan dengan harga yang terjangkau. Meskipun hasil produksi belum terlalu banyak, program tersebut menunjukkan bahwa warga binaan mampu menjalankan pembinaan di bidang ketahanan pangan secara produktif. Dalam pelaksanaan program pembinaan, Lapas Kelas 2B Serui juga menerapkan standar keselamatan kerja bagi warga binaan. Khususnya pada kegiatan pertanian, warga binaan dibekali peralatan kerja dan alat pelindung diri, seperti sepatu bot dan sarung tangan. Selama kegiatan berlangsung, petugas lapas melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan keamanan warga binaan, terutama saat menjalankan aktivitas di luar lingkungan lapas. Pendengar, melalui berbagai program pembinaan tersebut, Lapas Kelas 2B Serui berharap warga binaan dapat memiliki bekal keterampilan dan kemandirian sehingga mampu kembali menjalani kehidupan secara normal, produktif, dan diterima di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Ya, baik pendengar, informasi selanjutnya masih terkait dengan ketahanan pangan. Dari Serui, kita beranjak ke Mataram. SMKPP Negeri Mataram bekali guru jadi penggerak budidaya cabai di sekolah. Pendengar, keberhasilan program budidaya cabai di lingkungan sekolah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bibit, tetapi juga kemampuan guru dalam membimbing peserta didik. Karena itu, SMK Pertanian Pembangunan, SMKPP Negeri Mataram, terlebih dahulu membekali guru-guru dari berbagai sekolah melalui pelatihan budidaya cabai sebelum program dijalankan. Kepala SMKPP Negeri Mataram Sugiyarta mengatakan pelatihan tersebut diikuti guru perwakilan dari SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai persiapan agar setiap sekolah memiliki tenaga pendidik yang memahami teknik budidaya cabai secara benar. Pendengar, menurut Sugiyarta, pelatihan tidak hanya dilaksanakan di lingkungan SMKPP Negeri Mataram, tetapi juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Ketahanan Pangan, serta melalui pendampingan langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, sekolah juga menggelar pelatihan intensif selama satu hari bagi guru perwakilan dari masing-masing satuan pendidikan. Ia menjelaskan, materi yang diberikan disusun secara menyeluruh, mulai dari teknik pembibitan, penanaman, perawatan tanaman hingga penanganan pasca panen. Dengan bekal tersebut, guru diharapkan mampu mendampingi siswa saat melaksanakan budidaya cabai di sekolah. Pendengar, Sugiyarta menilai guru memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan program. Pengetahuan yang dimiliki tenaga pendidik akan menjadi bekal untuk membimbing peserta didik sekaligus memastikan kegiatan budaya tanaman dapat terus berjalan setiap tahun. Menurutnya, pelatihan juga menjadi bentuk kolaborasi antara dunia pendidikan dengan pemerintah dalam memperkuat pendidikan berbasis praktik. Selain meningkatkan kompetensi guru, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia optimis program akan memberikan dampak lebih luas apabila seluruh sekolah memiliki guru yang mampu menjadi penggerak sekaligus pendamping bagi peserta didik dalam mengembangkan budidaya cabai. Baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, pendengar, pukul 11:49 waktu Indonesia Timur. Masih akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan berbahasa daerah dari penjuru tanah air Indonesia. Tentu saja, kami harapkan dapat menambah inspirasi dan semangat aktivitas Anda di siang hari ini.

KMG pendengar, untuk terus menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kajian peta investasi disiapkan buleleng bidik lebih banyak investor. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyusun kajian peta potensi investasi sebagai upaya memperkuat promosi daerah dan menarik investor. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan informasi yang sistematis, akurat, dan kredibel untuk mendukung pengembangan berbagai sektor unggulan. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Sugiarta, mengatakan, hal itu saat membuka sidang tim pengendali mutu pembahasan laporan pendahuluan kajian peta potensi investasi Kabupaten Buleleng di ruang rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada hari Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, menurutnya Kabupaten Buleleng memiliki potensi investasi yang besar dan strategis sehingga perlu dipetakan secara sistematis. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi instrumen promosi yang mampu memperkenalkan berbagai peluang investasi kepada calon investor. Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Kajian Investasi Inengah Suarmanayasa mengatakan potensi ekonomi Buleleng sangat besar, namun belum mampu menempatkan daerah ini dalam tiga besar kinerja ekonomi di Bali. Karena itu diperlukan pemetaan potensi dan peluang investasi yang akurat, mutakhir, dan berbasis kajian ilmiah. Ia juga menjelaskan tim pelaksana akan menggunakan tiga metode analisis, yakni analisis klaster, pohon industri, dan SWOT. Kajian juga akan mencakup 6 aspek kelayakan usaha, meliputi hukum, administrasi dan kelembagaan, teknis, pasar, finansial, sosial, dan lingkungan, serta analisis risiko. Pendengar, melalui kajian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap dapat menghadirkan peta investasi yang komprehensif sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat promosi potensi unggulan, dan menarik lebih banyak investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ya, pendengar masih seputar investasi. Bupati Valen menyatakan Bandara Jack Ukat, Sasi, dan Keva Air jadi pintu investasi. Pendengar, ribuan masyarakat Kabupaten TTU, khususnya kota Keva Menanu, Tumparua, memadati Bandara Jack Ukat, Sasi untuk menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air di Bandara Jack Ukat, Sasi, Kecamatan Kota Keva Menanu. Pesawat Cessna 20208B Grand Caravan X yang dioperasikan maksud kami PT Yasa Air dengan brand Keva Air tiba tepat pada Rabu 15 Juni 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pesawat Keva Air yang mendarat perdana di Bandara Jack Ukat, Sasi, pilotnya adalah Juda Ardiansah, kopilot yakni Nurudin, sedangkan penumpangnya adalah Ketua Kadin NTT, Bobby Lianto, Letkol, Yus Biohornai Rebelo, Yohanes Usfunan SH, Yohanes Siap, dan perwakilan pers Aris Usboko. Pendengar, dalam sambutannya Bupati Timur Tengah Utara, Yosep Valentinus de la Sale Kebo menyampaikan bahwa pendaratan pesawat Keva Air merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara, sehingga keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tersebut sebagai wujud nyata dari komitmen, kerja keras, dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategi bagi kemajuan daerah. Pendengar, pendaratan perdana pesawat Keva Air turut dihadiri oleh Bupati Belu Willy Broduslai, Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilius Elu bersama jajaran. Selain itu, hadir pula Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Belu, unsur Forkompimda, tokoh adat Bikomi, tokoh agama, dan masyarakat.

Ya baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, semoga bermanfaat bagi Anda.

0: lalu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Iya, baik pendengar setia program Satu RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi, kami hadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar. Pilihan Pendengar edisi Kamis 16 Juli 2026. Ya, kurang lebih satu jam ke depan kami akan hadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar. Tentu saja Anda dapat berpartisipasi dalam acara Pilpen kali ini ya, di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, buat Anda yang mau berkirim-kirim salam, berkirim-kirim kabar, juga pesan-pesan khusus Anda ya, buat orang-orang terkasih, tersayang, tercinta Anda di mana saja berada, boleh saja via udara di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, atau Anda yang mau merequest lagu ya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, via WhatsApp 0821 9091 6761. Iya, sambil makan siang ya, buat Anda yang lagi menikmati hidangan makan siang Anda, istirahat siang Anda, kami ucapkan selamat menikmati hidangan makan siang Anda. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi seluruh pendengar setia program Satu RRI Srui, di mana saja Anda berada, baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung pukul ujung. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya, buat pendengar setia program Satu yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawa Ropen sana ya, selamat siang, selamat beraktivitas buat Anda sekalian. Yang ada di Papua Tengah sana, kami juga ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Yang ada di Kota Dolar Timika, yang ada di Supiori sana, di Biak, di Numfor, di Yogyakarta, di Maumere, di NTT, di mana saja yang dapat mengakses siaran kami, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda. Ya, pendengar, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Srui, edisi Kamis 16 Juli 2026. Anda yang mau gabung dan berbagi kabar ya, berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus Anda buat teman mungkin ya, saudara, kenalan, atau orang-orang spesial Anda, boleh saja di siang hari ini di pukul 12 lewat 11 hingga nanti berakhir di 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Masih menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, Anda dapat berpartisipasi dalam acara Pilpen hari ini ya di line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821909161.

Ya, baik pendengar, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis, 16 Juli 2026. Ya, di tengah cuaca yang panas, ceria ini ya. Ya, tentu saja ini cuaca yang sangat dinanti-nantikan para ibu rumah tangga ya, yang sedang mencuci dan akan mengeringkan pakaiannya ya. Ya, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda, baik para

menantikan atensi-atensi manis Anda via telepon juga via WhatsApp. Kami sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 dari Serui yang dengan setia selalu memonitor siaran kami baik di 96,4 FM tetapi juga di secara streaming yang melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, kami mau ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas ya bagi Bapak Barangkia, laki-laki seribu bakau di Kampung Harapan sana ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga di seputaran Banawa sana ada keluarga Bapak Sam. Selamat siang, selamat beraktivitas. Yang punya kaki Gunung Kijoni Ano Taurei ada Bapak Otis dan keluarga. Seputaran Turu sana ya, ada Bapak Kansai dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga seputaran Tugu Perahu, ada Bapak Pendeta Wamea dan juga keluarga. Kami juga mau sapa-sapa nih yang ada di seputaran Jamaika alias Jalan Maria di Kampung, ada Putra Ansina. Iya, buat semua yang ada di Gang Ansina Jamaika sana ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga ada Bapak Deni Gomar, kami sapa selamat siang ya buat Bapak Deni Gomar dan keluarga, selamat beraktivitas. Yang punya konti sana ada Opa Setrumbi dan keluarga. Yang punya seputaran kompleks SMP YPK ya ada Bapak Guru Ansaka, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga pendengar setia Pro 1 RRI Serui ya, yang ada di seputaran Kadal alias Kando Dalon sana ya, ada Bapak Ayomi dan keluarga, kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas. Seputaran Waina Kawini sana ada Bapak Kawari dan keluarga, selamat siang Bapak Kawari dan keluarga. Yang ada di Kota Gudeg Yogyakarta ada Bapak Jerry Marian ya, sekalipun jauh di wilayah barat sana tetap setia monitor siaran Pro 1 RRI Serui. Iya, dan kami mau sapa yang punya Papua Tengah sana nih. Kalau lagi monit bisa gabung ya. Ada Bung X di Nabire Kota Jeruk sana ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dan juga yang punya Kota Dolar, ada Putra Kamoro ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Iya, kami mau sapa di seputaran Ano Taurei sana. Ada Bung Gatwarumi dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga di seputaran Tarau sini ya, ada Bung Aidemana Fariri. Dan yang punya Kabupaten Sejuta Bakau, ada Bung PTK nih. Bung PTK udah lama sekali ya, suaranya tidak kedengaran. Yang punya Supiori sana ya, ada Pasro dan keluarga. Pasro selamat siang, selamat beraktivitas. Dan spesial sekali nih, buat yang punya Kampung Harapan lagi nih, ada Maven. Maven kayaknya lagi tidak monit hari ini ya. Kalau Maven lagi monit bisa bergabung di Pilpen. Yang punya Yapan sana ya, ada Mamit. Wow, Mamit juga belum kedengaran nih suaranya nih. Kalau lagi monit bisa gabung ya Mamit ya. Iya, kebetulan Argentina menang nih. Ya, akan kami hadirkan satu tembang ya, tembang Argentina spesial buat Mamit di Yapan sana. Ya, masih di seputaran Yapan ya, ada Putri Lembata. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ada Wawing di Mandala, juga yang punya Kota Ombak Sarmi. Kami mau sapa Kakak Esti dan keluarga. Halo Kak Esti, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, masih di seputaran Anak Taurei, ada Mama Aninam Aba dan keluarga. Selamat siang Mama Aninam Aba dan keluarga. Juga seluruh pegawai kelurahan ya, kantor lurah Ano Taurei ya, ada Bapak Lurah, Bapak Aninam juga beserta seluruh staf di kelurahan Ano Taurei. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan yang jauh sana di Maumere, kami sapa Bunda Ima. Halo Bunda Ima, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga yang punya Palu, ada Bung Nasrun. Dan di NTT sana, ada Opa Soa. Ya, kami juga mau sapa anak kompleks nih. Jalan Patimura ada Mambet. Halo Mambet, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga yang biasa aktif via Messenger nih di Kodam alias Konti Dalam sana ada Paman Roni. Selamat siang Paman Roni, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa masuk jalur Paman Roni. Ya, juga di seputaran Menawi sana ya, ada Ade Bonai. Ade Bonai biasa bergabung di Pilpen nih, mungkin siang ini lagi tidak di tempat ya. Oke, selamat siang saja ya buat seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang ada di seputaran Angkai Sera, Menawi, Konti, dan dataran Angkai Sera. Iya, dan di Yapen Timur sana ya, ada Kak

Onavi dan keluarga. Selamat siang buat Kakak Ona, selamat beraktivitas. Ya, juga ada pendengar setia nih yang minta disapa. Katanya, waduh, kakak penyiar, kami ini tiap hari dengar tapi tidak pernah disapa nih. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas buat keluarga Berota Buiwa yang kau ya, yang ada di seputaran Kaiboi sana. Selalu setia monitor siaran kami. Selamat siang ya, selamat beraktivitas. Ada juga di seputaran Korem alias Kompleks Rerami, ada keluarga Anoga Kamarea. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, ketinggalan satu nih di seputaran Jamaika ya. Ketua Pisana ada Bapak Steven Aninam dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, baik pendengar, pukul 12.24 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Edisi Kamis 16 Juli 2026. Kami masih menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda dapat berkirim-kirim kabar kepada orang-orang terkasih tersayang Anda, mau sapa-sapa juga boleh, mau kirim-kirim pesan khusus via udara juga boleh, atau mau request lagu juga boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar. Pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur. Program Satu Dari Serui masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro Satu Serui edisi Kamis 16 Juli 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda via telepon juga via WhatsApp di line telepon kami 0983-32999, via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda yang mau berkirim-kirim kabar kepada orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada via udara, boleh saja. Pro 1 siap menyambungkan dan menyampaikan salam-salam spesial Anda ya. Mungkin mau ucapkan selamat siang, selamat makan, selamat ulang tahun, dan selamat-selamat yang lainnya, boleh saja bergabung di line telepon kami di acara Pilpen 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur, Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui akan menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih ada waktu berapa menit ke depan ya. Bagi Anda yang ingin bergabung di acara Pilpen, boleh saja di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda, kami hadirkan beberapa tembang manis ya. Kami spesialkan nih buat anak terkasih ya, anak Elo Aninam yang kemarin berulang tahun ya. Oke, selamat ulang tahun ya buat Elo, hadiahnya spesial nih lagu Famous Argentina buat seluruh penggemar tim Argentina. Juga spesial nih buat Mamit yang ada di seputaran Japan sana yang belum kedengaran suaranya nih. Kami kirimkan lagu Famous Argentina spesial buat Anda. Semoga terhibur.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami akhiri program acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 16 Juli 2026. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan potensi daerah. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Setelah itu, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Nah, I thought I was too far back and then
3: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan

0: asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
1: Not an easy one, but at least was short.
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
1: All good in the end.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia

0: baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
0: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
0: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
2: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama nanti dia jadi satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Ya, Siva silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI dan baru saja bergabung. Tentunya kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang membatasi penggunaan gawai di sekolah. Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan melarang penggunaan gawai, jam tangan pintar atau sejenisnya, melainkan mengatur penggunaannya agar mendukung proses pembelajaran. Pembatasan penggunaan gawai tersebut juga diantaranya bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman, serta meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Nanti kami akan bahas sejauh mana pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menghambat literasi digital peserta didik, bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai tren pertumbuhan positif pariwisata nasional. Kinerja sektor pariwisata Indonesia ini menunjukkan tren positif di semester awal pada tahun 2026, di mana Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta wisatawan atau naik sebesar 5,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga mencatat surplus kunjungan Wisman dibandingkan jumlah warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Pada Mei 2026, surplus tersebut mencapai 830 ribu kunjungan atau meningkat sekitar 15,48% dibandingkan Mei tahun lalu. Nanti akan kami perbincangkan ini selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai fenomena Rishdul Qiblah sebagai momentum memastikan arah kiblat. Fenomena Rasdul Kiblat ini kembali dapat disaksikan masyarakat Indonesia di tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Pada momen ini matahari akan berada tepat di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang berdiri tegak lurus dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk memverifikasi sekaligus mengkalibrasi arah kiblat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data astronomi, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada Rabu 15 Juli 2026 dan Kamis hari ini 16 Juli 2026 pukul 12:27 waktu Arab Saudi atau pukul 16:27 waktu Indonesia Barat. Dan fenomena ini dikenal dalam ilmu falak sebagai istiwa Azam atau Rasdul Kiblat. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajak umat Islam untuk memanfaatkan fenomena ini untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat. Nanti akan kami bahas lebih jauh juga mengenai fenomena Rasdul Kiblah ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan untuk menemani kami sore Anda pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, Dialog Sudut Dengar Parlemen dengan topik Indonesia Tertekan Kebutuhan Batubara dan Harga BBM, bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariani Oekon. Dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam peristiwa aktual lainnya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Demikian Safira. Indonesia menyaksikan.
1: Ya, itu tadi sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Selain tadi dinamika olahraga, kemudian penyampaian topik, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Seni musik tradisional gamelan Jawa dan juga vokal yang menggunakan sistem tangga nada laras lendro atau lima nada dan juga pelok tujuh nada. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa kuno rawit yang berarti halus, indah, dan rumit, merupakan budaya tradisional tidak benda yang diakui oleh UNESCO. Selengkapnya dilaporkan oleh Ima dari Semarang.
3: Pendengar dan pemirsa RRI seluruh Indonesia, ngomongin tentang potensi daerah yang ada di Jawa Tengah ini tidak akan ada habisnya. Potensi daerah bukan hanya sesuatu yang mendatangkan materi semata bagi Jawa Tengah, tetapi budaya juga termasuk di dalamnya, salah satunya adalah karawitan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Nada nada lembut terpadu dalam harmoni, inilah karawitan, seni musik tradisional Jawa Tengah yang telah hidup ratusan tahun dan kini masih menjadi bagian dari denyut budaya masyarakatnya. Karawitan bukan sekedar hiburan, ia adalah ungkapan rasa, doa, dan filosofi hidup. Dalam setiap denting gamelan tersimpan makna keselarasan antara manusia dan alam, antara cipta, rasa, dan karsa.
5: Dalam karawitan itu ada berbagai macam instrumen, atau orang Jawa dalam ilmu karawitan itu disebut dengan rician. Nah, rician itu terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Ada rician yang menabuh balungan, itu adalah rician pokok. Kemudian ada rician-rician atau instrumen-instrumen sebagai penghias lagu, misalnya gender, bab, suling, gambang, dan sebagainya.
4: Di tengah arus modernisasi, karawitan masih terus lestari. Banyak sanggar dan sekolah seni di Jawa Tengah yang terus menumbuhkan generasi penerus. Anak-anak muda belajar bukan hanya memainkan nada, tetapi juga mewarisi filosofi kesabaran dan kebersamaan dari para pendahulunya.
5: Karawitan membawa potensi yang sangat tinggi untuk membawa nama Jawa Tengah, khususnya Indonesia pada umumnya, untuk dikenalkan ke dunia internasional gitu, Bu, dalam skala internasional. Dan itu potensi itu memang sudah terbukti selama puluhan tahun terakhir sudah terbukti. Nah, nanti ketika karawitan di dalam negeri ini semakin dilestarikan, terutama generasi muda gitu ya, generasi muda ini, nantinya potensi itu akan bisa muncul lebih baik lagi dan lebih kuat lagi gitu.
4: Dari setiap denting gamelan yang bergetar lembut, karawitan mengajarkan kita tentang keseimbangan dan ketulusan dalam berkarya. Inilah potensi budaya Jawa Tengah, warisan leluhur yang terus berbunyi, menjaga harmoni antara masa lalu dan masa depan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari seni karawitan, saya ajak Anda untuk melihat seni lainnya. Kampung Batik Cibuluh, destinasi kreatif pertama di Kota Hujan yang membuktikan bahwa warisan budaya Nusantara bisa tumbuh subur dan bercerita di tengah modernisasi kota. Informasinya bersama dengan Bilqis dari RRI Bogor.
2: Pendengar, bersama saya Bilqis Pratiwi, kali ini saya berada di potensi wisata daerah Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor. Dan seperti apa keseruan di Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor? Selamat mengikuti.
6: sekarang ada di Batik Bumiku. Mari ikuti kita terus. Permisi Ibu, selamat siang.
7: Selamat siang.
6: Dengan Ibu siapa?
7: Saya Gumi Indang, Siswati.
6: Nah Ibu, kita sudah ada di berada di Bumi Batikku. Nah, boleh diceritain dulu Bumi Batikku itu seperti apa?
7: Oh ya, kita duduk aja ya, enak
6: boleh,
7: ya.
6: Oke.
7: Oke, saya kenalin dulu aja sekalian. Saya Ibu Gumi Indang Siswati, owner dari Batik Bumiku. Di sini kita Batik Bumiku membuat batik cap dan batik tulis. Itu membuatnya dari pewarnaan sintetis juga pewarnaan alam. Untuk pewarnaan alamnya kita membuat warnanya tuh dari daun-daun yang ada sekitar kita. Jadi intinya memanfaatkan sumber alam yang ada di sekitar kita.
6: Iya Ibu, boleh diceritain nih motif-motif ini tuh favoritnya tuh apa?
7: Untuk motif-motifnya kita khususnya mengangkat ikon Kota Bogor ya. Salah satunya kan ada kijang, kujang, bunga rafflesia. Atau kita karena kebetulan di Cibulu kita membuat ada ciri khas bambu. Intinya kita mengangkat ikon Kota Bogor.
6: Nah untuk salah satu tantangannya nih Ibu membuat batik-batik ini tuh apa Bu?
7: Tantangannya kita tuh harus lebih apa ya, kita harus berani berinovasi, harus lebih kreatif. Dan kita tuh lebih banyak imajinasi nih, gimana sih kita harus membuat motif, apalagi untuk batik tulis ya. Dengan terus berkembang, terus banyak kita semoga anak-anak muda juga lebih suka membatik. Gimana caranya motif itu bisa disukai juga dengan anak-anak muda atau Gen Z yang sekarang istilahnya.
6: Salah satu pesan untuk pengunjung nih Bu, kenapa harus ke Kampung Batik Cibulu ini?
7: Harus datang, karena dengan datang Kampung Batik Cibulu yang banyak untuk saat ini tuh jarang atau banyak yang belum tahu kalau di Bogor itu ada Kampung Batik Cibulu. Kenapa harus datang Kampung Batik Cibulu? Ini salah satu karena di sini semua tuh pengrajinnya ibu-ibu, bagian dari wadah untuk memberdayakan perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang kebanyakan mungkin sudah tidak muda lagi. Dengan membatik kita bisa terus berkarya, kita terus berinovasi dengan kreatif. Jadi ibu-ibu tuh tidak banyak yang apa, banyak yang diam, tapi kita terus berkarya.
6: Ya, terima kasih ya Ibu sudah kami wawancarai. Demikian obrolan menarik kali ini bersama Ibu Gumi, owner Batik Bumiku. Terima kasih, sampai jumpa. Hipotensi wisata daerah Kampung Batik Cibulu Kota Bogor. Demikian laporan saya, Milkis Pratiwi, dari Kampung Batik Cibulu Kota Bogor.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Kementerian Sosial menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan. Komitmen ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Gus Ipul mengatakan setiap rekomendasi maupun temuan BPK langsung ditindaklanjuti melalui rencana aksi. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan Kemensos berkaitan dengan temuan BPK mengenai 1.747 pendamping program keluarga harapan atau PKH yang diduga memiliki pekerjaan ganda atau double job. Hasil pendalaman menunjukkan sebanyak 833 pendamping telah berhasil diverifikasi. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah lainnya, mengenal lebih dekat martabak, salah satu jajanan populer di Indonesia. Seperti apa sejarah dan juga proses pembuatannya? Kita simak bersama dengan Hasna dari Voice of Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa setia RRI, kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tentang martabak, salah satu jajanan malam paling populer di Indonesia. Seperti apa sejarah, proses pembuatan, hingga ragam variannya? Simak ulasan kami yang lengkap berikut ini.
3: Di atas pan panas, adonan perlahan mengembang. Aroma mentega dan gulai mulai tercium, topping ditabur, martabak dilipat, lalu dipotong saat masih hangat. Martabak adalah salah satu jajanan malam paling populer di Indonesia. Biasanya dijual pada malam hari, dimasak langsung di atas pan besar, dan disantap bersama. Martabak yang dikenal di Indonesia hari ini lahir dari pertemuan berbagai budaya. Martabak telur berakar dari India dan Timur Tengah, dibawa oleh pedagang Muslim ke Nusantara sekitar abad ke-19, lalu beradaptasi dengan selera lokal. Sementara martabak manis berasal dari tradisi Tionghoa yang mulai dikenal luas di Indonesia sejak pertengahan ke-20. Martabak telur adalah martabak gurih dengan isian telur, daun bawang, dan bumbu. Adonan dibungkus kulit tipis, lalu digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam.
4: Kalau martabak telur itu, satu, nggak boleh terlalu keasinan, harus pas rasanya. Gorengnya juga nggak boleh terlalu gosong, jadi harus golden brown.
3: Martabak manis adalah martabak bercita rasa manis dengan tekstur tebal dan lembut. Adonan dimasak perlahan hingga muncul lubang-lubang kecil di permukaannya.
4: Untuk adonannya, teksturnya harus empuk, lembut, enak. Pokoknya harus mantap banget deh.
3: Seiring waktu, martabak manis berkembang dengan berbagai topping dan varian.
4: Sekarang lebih ke bestseller, lebih ke manis ya. Setengah keju, setengah coklat, kacang hijau, nama sama pizza. 8 rasa.
5: Ada inovasi yang tipis
4: ini? Ya, tipis juga ada.
5: Itu yang paling diminati rasa apa?
4: Ovo Martin keju sama Nutella keju.
3: Bahan baku memegang peranan penting dalam menentukan rasa martabak.
4: Terigu sih. Terigu. Terigu itu kita harus pilih yang benar-benar sesuai sama bahan baku yang khusus buat adonan kue ya, gitu. Dia mempengaruhi soalnya.
3: Martabak dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh terkenal dan wisatawan mancanegara.
4: Ada Spanyol, cuma makan martabak terus dia berangkat lagi. Nah, ada Habib Jafar, ada Natalie Hauser, terus ada siapa lagi? Ada aja sebanyak sih kak. Ada foto-fotonya juga dipajang.
6: Varian stiker coklat keju, banyak cabangnya, lebih banyak promonya lagi.
3: Martabak menunjukkan bagaimana makanan sederhana bisa membawa cerita lintas budaya.
1: Ya, setelah melihat bagaimana potensi daerah terkait dengan kuliner martabak, saya ajak Anda untuk menyimak informasi lainnya terkait dengan para istri prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya menghidupkan usaha mikro berbasis kain tapis Lampung, di mana benang emas disulam menjadi motif gajah, kapal, hingga sigar, simbol kejayaan budaya Sai Bumi Ruwajurai. Laporannya bersama dengan Ihwan dari RRI Bandar Lampung.
7: Pemirsa dan pendengar RRI Net, salam jumpa dari Provinsi Lampung, Sai Bumi Ruwajurai. Kali ini kami mengajak Anda melihat upaya menghidupkan usaha mikro berbasis kain tapis Lampung yang dilakukan oleh istri prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
8: Di balik kemilau benang emas yang berkelindan di atas kain, tersimpan identitas budaya masyarakat Lampung yang teguh menantang zaman. Kain tapis bukan sekadar pelengkap busana adat, melainkan cermin spiritual dan status sosial yang menyatukan manusia dengan alam. Keistimewaannya terletak pada kesetiaannya menjaga teknik manual di tengah gempuran mesin industri. Salah satu penggerak kegiatan, Asri Angga menuturkan, telah menekuni usaha tapi selama 3 tahun dan aktif mengajarkan keterampilan kepada anggota lainnya. Bagi Asri, menapis bukan hanya soal seni, tetapi juga strategi bertahan dan berkembang. Dirinya bisa menapis saat waktu senggang. Kerajinan ini menambah penghasilan keluarga. Produk kerajinan kian variatif, dari kain tapis hingga kombinasi batik tapis yang diolah menjadi busana seperti baju, outer, dan rok. Pemasaran tapis melalui media sosial dan sudah menjangkau pasar hingga ke Jakarta.
9: Yang lebih diproduksi yaitu kain, jadi batik, jadi tidak mengurangi nilai unsur Lampung itu sendiri, jadi batik yang ditapis kemudian bisa digunakan juga untuk fashion seperti baju, outer, rok, jadi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang formal juga.
8: Kepala Penerangan Kodam Kapendam 21 Raden Inten, Letkol Infantri Ranoviandi Hairul, mendukung kreativitas yang dilakukan oleh para istri prajurit Batalion Infantri 143 Triwira Eka Jaya ini.
10: Mewakili pimpinan Pangdam 21 Raden Inten, kami menyampaikan bahwa seluruh warga besar Kodam 21 Raden Intan mendukung kegiatan pembuatan kain tapis Persit Yonip 143 Triwira Eka Jaya sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan budaya bangsa, memperkuat kebersamaan serta mengembangkan kreativitas anggota Persit Kartika Chandra Kirana sekaligus UMKM di Provinsi Lampung.
8: Kini, melalui tangan-tangan kreatif istri prajurit Batalion Infantri 143 Triwira Eka Jaya, wastra tradisional ini bertransformasi menjadi produk yang tetap relevan dengan denyut gaya hidup masa kini tanpa kehilangan akarnya.
7: Pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian liputan kami tadi dari Kabupaten Lampung Selatan. Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, informasi usaha mikro berbasis kain tapis Lampung tadi menjadi penutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI dan juga bisa disimak secara audiovisual melalui RRI Net dan juga aplikasi RRI Digital. Dan kita akan jelang Warta Berita pukul 12.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, kami ucapkan selamat siang menjelang sore bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan saat ini. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, pendengar program 1 RRI Serui akan terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami dengan informasi-informasi yang menarik dan juga edukatif tentunya. Dibarengi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas sore hari Anda.

0: Tapi kalian ada niatan menuruti tata tertib yang ada. Dan intinya kalian harus disiplin. Disiplin dalam berbagai hal.
1: Yang pembinaannya dari sana kurang maksimal.
2: Selamat siang, pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan berita lintas Serui Siang, edisi Kamis 16 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Serui dengan topik utama. SMP Negeri 2 Serui, upacara penyerahan siswa baru dari orang tua siswa kepada sekolah. Pendengar, topik ini akan dirangkai dengan informasi aktual lainnya bersama saya, Christine Padua. Inilah berita lintas Serui selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. SMP Negeri 2 Serui, upacara penyerahan siswa baru dari orang tua siswa kepada sekolah. Laporan Salo Ayomi.
1: Tapi kalian ada niatan menuruti tata tertib yang ada. Intinya kalian harus disiplin. Disiplin dalam berbagai hal.
2: SMP Negeri 2 Serui, Kamis 16 Juli 2026, melaksanakan upacara penyerahan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Prosesi serah terima siswa baru, tanggung jawab pendidikan dari orang tua kepada guru yang dilakukan saat hari pertama masuk sekolah, usai siswa baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Serui Seli Laila Iponi Pihahei SPD dalam arahannya menegaskan siswa baru yang diserahkan orang tua ke sekolah menunjukkan bahwa orang tua mempercayai guru di sekolah tersebut untuk mengajar, mendidik, membina mereka.
1: Bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menuruti tata tertib yang ada di sekolah ini. Karena kalian sudah berada di SMP Negeri 2, berarti kalian harus mengikuti semua aturan yang ada di sekolah ini selama 3 tahun. Ibu berharap bahwa ini kalian ada di sekolah ini bukan karena paksaan orang lain, bukan karena saya punya teman di sini, jadi saya ikut ke sini. Tapi betul-betul kalian mau belajar di sini. Tunjukkan bahwa kalian memang mau belajar di sini. Bisa? Kelas 7? Bisa? Iya. Jadi tadi Bu bilang, kalian bukan lagi anak-anak ketika ada di SMP. Kalian remaja. Harus beradaptasi. Tinggalkan kelakuan yang cengeng-cengeng di SD itu.
2: Di depan siswa baru dan orang tua, Seli Laila Iponi Pihahei menegaskan soal bullying, perundungan yang merupakan tindakan yang seringkali dilakukan dan terjadi di sekolah, diharapkan tidak terjadi. Seli tegas kepada siswa kelas 8 dan kelas 9 untuk tidak melakukan bully kepada siswa baru. Jika ini terjadi, diharapkan agar segera dilaporkan untuk diproses.
1: Bukan berarti kelas 9 dan 8 ini seenaknya saja. Ini anak baru, jadi kita bisa seenaknya. Kita membuat mereka merasa tidak nyaman. Atau kalian membuli sesuka hati kalian. Jika ada kakak kelas yang membuli kalian, kalian melapor. Kalau kalian tidak melapor, bagaimana Bapak Ibu Guru tahu? Jadi mari kita membangun komunikasi yang baik. Baik anak-anak dengan dewan guru, tapi juga Bapak Ibu orang tua dengan pihak sekolah. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama anak-anak ini dididik, mari menyampaikan kepada kita pihak sekolah. Ketika persyaratan anak-anak dikumpul, ada surat pernyataan. Baik itu dari pihak orang tua, tapi juga dari anak yang sudah ditandatangan di atas meterai 10.000. Berarti kita punya bukti hukum yang kuat. Kalau kalian tidak menaati aturan yang tertulis di situ, maka kalian akan dikembalikan kepada orang tua.
2: Melalui penyerahan siswa baru diharapkan agar sekolah dan orang tua saling membantu dan mendukung satu sama lain. Orang tua membantu memenuhi kebutuhan siswa baru, keperluan sekolah dilengkapi, diantar tepat waktu ke sekolah. Sebaliknya, guru di sekolah tugasnya mendidik, mengajar, agar supaya tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter baik dapat tercapai. Salo Ayomi melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Musda 6 BPD KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen akan digelar pada Sabtu 25 Juli 2026 di Auditorium RRI Serui. Laporan selengkapnya bersama Syamsul Anwar.
1: Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPD KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen terus mematangkan persiapan pelaksanaan musyawarah daerah atau musda ke-6 yang akan digelar pada Sabtu 25 Juli 2026 di Auditorium RRI Serui. Ketua Panitia Musda ke-6 Andi Irawan Rahman mengatakan, musda tahun ini menyusung tema membangun KKSS yang kolaboratif, solid, dan mandiri. Tema tersebut menjadi semangat untuk membentuk kepengurusan yang mampu merangkul seluruh unsur organisasi di bawah naungan KKSS.
2: Adapun tujuan dilaksanakannya musda yaitu kita mengacu pada tema ya Kak. Tema kita membangun KKSS yang kolaboratif, solid, dan mandiri. Kita ingin KKSS ini betul-betul semua yang ada di dalam kepengurusan KKSS yang baru ke depan nanti itu semua terwakili oleh seluruh pilar yang ada di KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu 12 pilar. Sehingga, karena KKSS ini kan bisa ada karena adanya pilar, biar seluruh pilar bisa betul-betul bekerja sama, ya, untuk sama-sama menggerakkan KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen ini, biar bisa menjadi wadah untuk kita masyarakat KKSS selalu bersilaturahmi.
1: Andi menjelaskan, hingga kini persiapan pelaksanaan musda telah mencapai sekitar 60%. Panitia saat ini hanya melakukan pengecekan akhir lokasi kegiatan. Musda ke-6 nantinya akan diikuti perwakilan dari 12 pilar KKSS serta dua organisasi otonom, yakni Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS dan Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan atau IPSS. Setiap pilar akan mengirim 5 peserta yang terdiri atas 1 peserta penuh dengan hak suara dan 4 peserta peninjau dengan hak bicara. Panitia juga telah berkoordinasi dengan KKSS Provinsi Papua yang dijadwalkan akan menghadiri kegiatan tersebut.
2: 12 pilar di bawah payung KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian ada 2 otonom yaitu EWSS dan IPSS. Kemudian kemungkinan peserta yang hadir dari seluruh pilar, nanti kita minta ada 5, dari setiap pilar tuh ada 5 yang diberikan mandat untuk hadir sebagai 1 peserta penuh dan 4 peninjau. Atau yang punya hak suara 1, yang lain cuma punya 4 di antara 5 itu punya hak bicara saja.
1: Melalui pelaksanaan musda ke-6, panitia berharap seluruh unsur KKSS di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat bersatu mensukseskan agenda organisasi sekaligus memperkuat keberagaman dan kemandirian KKSS di masa mendatang. Syamsul Anwar melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Orang tua siswa baru harapkan guru dapat mendidik siswa baru dengan baik. Laporan Salo Ayomi.
1: Yang pembinaannya dari sana kurang maksimal.
2: Memasuki tahun ajaran baru untuk memulai rangkaian kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan, tentunya berbagai harapan disampaikan oleh orang tua ketika mengantarkan anaknya pertama kali ke sekolah. Pendeta Wayang Kau saat mengantarkan anaknya ke SMP Negeri 2 Serui mengatakan, siswa baru datang dengan berbagai latar belakang pendidikan dari sekolah yang berbeda-beda, dengan kualitas pendidikan yang berbeda pula. Demikian juga dengan karakter siswa. Untuk itu, orang tua berharap sekolah tingkat pertama SMP, siswa baru ini dapat dididik, dibina dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
1: Sesuai dengan aturan sekolah, tapi semoga diprioritaskan kepada anak-anak putra daerah. Sebab banyak di SD yang pembinaannya dari sana kurang maksimal. Sehingga dari sisi nilai mereka dirugikan. Apalagi perjalanan anak ini ke depan lewat sekian sekolah lagi. Itu yang saya lihat kurang maksimal dari SD-SD itu. Dan diharap, maka diharap di SMP ini betul-betul anak-anak dibina dengan baik, teristimewa bentukan karakternya mereka itu, supaya ke depan dia menjadi anak yang minimal bagus.
2: Dikatakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, memiliki daya saing yang tinggi, orang tua dan guru di sekolah bersinergi. Orang tua dengan tugas mendidik, menasihati, memenuhi kebutuhan pendidikan mereka selama berada di rumah, sementara siswa berada di sekolah menjadi tugas tanggung jawab guru untuk mengajar mendidik mereka melalui materi yang diajarkan.
1: Kami orang tua tetap mendukung anak-anak kami dari sisi perlengkapan-perlengkapan yang dititik beratkan untuk ditangani oleh orang tua, kami siap. Walaupun yang selebih bagus itu tidak, tapi maksimal yang ada memenuhi aturan sekolah.
2: Dikatakan penyerahan siswa baru ke sekolah bukan saja kegiatan seremonial semata, namun dibarengi dengan komitmen dan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru di sekolah, sehingga proses pendidikan siswa baru di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Orang tua dan guru terus bersinergi demi kepentingan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, berita selanjutnya. LPTK Yapen berangkatkan 5 kafilah ke MTK Papua. Laporan Samsul Anwar.
3: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan kesiapan kalifanya untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Papua. Ketua LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen, Abdullah Esos, mengatakan sebanyak 5 peserta telah diberangkatkan untuk mengikuti 5 cabang lomba, yakni Tilawah Remaja Putra, Tilawah Anak-Anak Putra, Tartil Putra, Hafiz Quran 5 Juz, dan Hifzil Quran 1 Juz. Menurut Abdullah, seluruh peserta telah menjalani persiapan dengan baik dan siap memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Yapen di tingkat Provinsi Papua. Selain 5 peserta, rombongan juga didampingi 2 orang ofisial, seorang pelatih, serta ketua kontingen, yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, sementara Ketua dan Sekretaris LPTQ turut menghadiri rapat kerja LPTQ Provinsi Papua. Abdullah mengakui seluruh peserta yang diberangkatkan merupakan pendatang baru di ajang MTQ tingkat provinsi. Meski demikian, pihaknya menargetkan minimal ada peserta dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang mampu menembus babak final. Ia berharap keikutan serta dalam MTQ menjadi pengalaman berharga sekaligus memotivasi generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Ketua LPTG Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian perlombaan dengan lancar serta kembali ke daerah dengan membawa prestasi yang membanggakan. Samsul Anwar melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kepala kampung di Waropen diminta dukung program gizi ibu anak melalui dana desa. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen menggelar pertemuan koordinasi implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak KIA, serta kesehatan reproduksi KESPRO Kabupaten Waropen. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri, Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Asisten 2 Sekda Waropen Ben Manuel Ruatakurei menegaskan, pemerintah kampung memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program penurunan stunting serta meningkatkan layanan gizi bagi ibu dan anak. Karena itu, kepala kampung diharapkan dapat mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung program tersebut.
2: Kepala kampung itu juga dana BLT itu salah satu komponennya selain diberikan dalam bentuk mereka yang mungkin masuk dalam kategori kemiskinan itu bantuan tunai satu. Tetapi juga ada kegiatan untuk stari. Jadi kalau virusnya banyak-banyak uang yang 200 juta sampai 200 juta yang kemarin diterima itu sisihkanlah sedikit supaya ibu di posyandu itu bisa bantu melayani anak-anak dalam makan, termasuk ibu-ibu kalau lagi mengandung di kontrol perkembangan anaknya selama 2 bulan.
1: Dikatakan penggunaan dana desa bagi program kesehatan merupakan bentuk komitmen pemerintah kampung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dukungan anggaran akan membantu pelaksanaan berbagai program pencegahan stunting, pemenuhan gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.
2: Jadi kita sehat program. Apa yang menjadi bagian di kampung-kampung kita itu bisa ditangani oleh kampung, tapi juga di pustu-pustu kita, puskesmas kita sampai di tingkat kabupaten. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi kalau tidak kita konsisten dalam pelaksanaan, sulit. Jadi saya berharap dinas kesehatan terutama tadi supaya prioritas-prioritas program itu kalau kemudian kita dalam keadaan efisiensi kan kalau banyak, tapi kalau kita mau bicara soal generasi cemas, fokus kita terhadap ibu dan anak itu bagiannya. Continue.
1: Ben Ruatakurei mengatakan seluruh kepala kampung untuk memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, diharapkan seluruh program layanan gizi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar berita selanjutnya. Kepala Perhubungan Serui menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan keterlambatan kapal PT Pelni Doro Londa dan Cirimai beberapa bulan ini mengalami kendala. Laporan Hengki Wapai.
3: Jadi memang untuk sementara ini kelihatan agak frekuensi kunjungan kapal itu agak berkurang.
4: Kunjungan kapal PT Pelni Pelabuhan Laut Serui yang menyinggahi ada dua kapal yaitu KM Cirimai dan KM Doro Londa. Dan di akhir-akhir ini yang melayani Serui memasuki liburan panjang hanya dilayani oleh satu kapal Cirimai karena kapal Doro Londa sedang naik dok perbaikan sehingga pelayanan penumpang di Pelabuhan Serui mengalami kendala. Tetapi ada kapal perintis dan kapal bahan.

0: melayani kebutuhan mobilitas penumpang di Pelabuhan Serui, di daerah-daerah di sekitarnya maupun di daerah luar Pulau Papua. Demikian. Baik, dengan keterbatasan kunjungan kapal di Pelabuhan Serui, tentu permintaan tiket itu semakin banyak ya. Jadi diharapkan sekarang kebetulan PLN juga sudah implementasi aplikasi tiket online, jadi masyarakat harus sering-sering di aplikasi PLN online ya untuk mengecek pembelian tiketnya, karena sekarang PLN itu sudah memberikan pelayanan tiketing secara online, jadi supaya masyarakat tidak ketinggalan berkaitan dengan rencana keberangkatan dan lain sebagainya, itu bisa dipantau lewat aplikasi seperti itu, dan bisa mengatur waktu keberangkatan jauh-jauh hari sebelumnya sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mobilitas ataupun keberangkatannya. Ya, jadi sistem pelayanan sekarang sebenarnya dilakukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan akses ya bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut itu, sehingga bagaimana masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi atau pembelian tiket itu dimanapun juga berada gitu, bisa melalui HP untuk mendapatkan tiket, sehingga itu diharapkan tidak juga terjadi penumpukan penumpang di loket-loket PLN. Dengan adanya pelayanan secara online ini, masyarakat dengan mudah dapat peroleh tiket. Namun demikian, kita perlu ketahui juga bahwa kuota tiket yang terbatas gitu, itu berkaitan juga dengan kapasitas kapal, sehingga penting kita selalu memantau ya ketersediaan tiket di lewat aplikasi tersebut seperti itu. Jadi masyarakat sendiri yang merencanakan keberangkatan, masyarakat juga harus bagaimana memantau ketersediaan tiket di aplikasi yang tersedia oleh PT PLN seperti itu, sehingga tidak terjadi kendala dalam rangka rencana perjalanan masyarakat seperti itu. Baik, di kami UPP Kelas 2 Serui, ini kan kami dalam dua posisi sebagai regulator tetapi juga sebagai operator. Jadi kami ini memegang dua fungsi berkaitan dengan regulator. Kami melakukan pengawasan terkait dengan keselamatan keamanan pelayaran dan memastikan terlaksananya aturan hukum yang berlaku di bidang pelayaran. Namun yang kedua, kami juga bertindak sebagai operator pelabuhan yang memberikan pelayanan kapal berangkat, kapal tiba, kegiatan bongkar muat barang, dan yang berkaitan dengan jasa-jasa terkait bidang angkutan di perairan seperti itu. Oleh karena itu, kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga membutuhkan dukungan kerjasama dari semua pihak dan juga stakeholder terkait, bagaimana memastikan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang kita sudah tetapkan seperti itu.
1: Sehingga diharapkan Fatoni, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui, menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jasa PT PLN agar bersabar dengan keterlambatan kapal sehingga di bulan Agustus barulah kedua kapal Cirimai dan Dorolonda bisa aktif kembali. Hengki Wapai melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita terakhir. Mantan Kepala Distrik Pulau Kurudu, Sophia Rapami, sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukungnya selama menjabat. Laporan Agus Tanawani.
1: Mantan Kepala Distrik Pulau Kurudu, Sophia Rapami, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Distrik Pulau Kurudu serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung dan bekerja sama selama dirinya menjalankan tugas sebagai Kepala Distrik. Ucapan tersebut disampaikannya setelah dirinya digantikan oleh pejabat baru dalam melaksanakan tugas Kepala Distrik. Sophia Rapami mengatakan selama memimpin Distrik Pulau Kurudu, dirinya telah berupaya bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah yang diberikan pemerintah daerah guna mendorong kemajuan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, membangun Distrik Pulau Kurudu bukanlah pekerjaan yang mudah. Letak geografis yang jauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen serta akses transportasi yang hanya dapat ditempuh melalui jalur laut menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, berbagai fasilitas penunjang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah. Meski telah mengakhiri masa tugas sebagai Kepala Distrik Pulau Kurudu, Sophia menegaskan kecintaannya terhadap masyarakat Kurudu tidak akan pernah berubah. Sebagai putri asli Kurudu, dirinya mengaku akan terus kembali dan memberikan perhatian terhadap kampung halamannya. Sophia juga menyampaikan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan pimpinan daerah melalui jabatan yang baru akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung Kurudu Kaipuri serta peningkatan akses pelayanan masyarakat di berbagai sektor pembangunan. Sophia Rapami berharap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan semakin merata hingga menjangkau wilayah-wilayah terluar termasuk Distrik Pulau Kurudu. Sehingga masyarakat menikmati pelayanan dan pembangunan yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Agus Tanawani melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri berita Lintas Serui yang edisi Kamis 16 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Serui, kami sampaikan topik utama. SMP Negeri 2 Serui, upacara penyerahan siswa baru dari orang tua siswa kepada sekolah. Pendengar, sekian berita Lintas Serui siang produksi Radio Republik Indonesia Serui. Saya Christine Padual, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar, pukul 15 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Lintas Rui Siang, edisi Rabu 16 Juli 2026. Baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 lewat 27 menit hingga berakhir di pukul 9.20 maksud kami, 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut bersama Pro 1 RRS Rui. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini jam-jam sudah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Mengajak Anda berdengar bersama kita ikuti Beranda Asta Cipta. Siaran berjaringan disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari ya, Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sanahnya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja,

0: rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah jadi.
0: Sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu.

0: Daya masing-masing tetap mempertahankan hebatnya lagi Mbak Suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat
1: luar biasa, saling menghargai saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
0: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya, jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak, nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, tetapi alhamdulillah Mbak sampai hari ini, sekalipun zaman ini mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak. Ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa tuh mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu tuh sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu. Kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan. Sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak KAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih Bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi hidup itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara civitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Akhirnya mendengar Anda kembali bersama program Satu Seruwi selepas kita ikuti bersama Branda Asta Cita, siaran berjaringan disiarkan secara langsung dari Pro 1 Radio Jakarta dan beberapa satker di program acara siaran berjaringan sore hari ini di Branda Asta Cita berjaringan nasional ya. Ya berikan dan Anda kembali bersama program Satu Radio Seruwi di siarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kami hadirkan kembali program acara siar yang bakal terus menemani aktivitas Anda jelang petang. Padikar, kami hadirkan ruang religi, lagu-lagu religi islami kami hadirkan menemani suasana aktivitas sore bagi semua sahabat muslim di Kota Seruwi dan sekitarnya hingga jelang azan maghrib.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu.

0: Barangkali senja ini bagus untukmu.
1: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

pagi dan pendengar, selamat tepat tangan untuk dorang semua warga masyarakat Kota Serui dan selamat beraktivitas di berbagai aktivitasnya masing-masing. Ya, 58 menit sudah beranjak dari pukul 18 waktu Indonesia Timur di edisi pekan ini dan petangnya jalan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kita akan hadirkan kembali untuk edisi 16 Juli 2026 produksi RRI Merauke dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Kami hadirkan tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan Warta Berita lainnya. Warta Berita Gema Papua kita awali dari RRI Merauke. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Mastuti melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru, DOB, berjalan sesuai dengan target. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ripka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
3: Saya dengan Ibu sepanjang kita urus COB ini, hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita ditandiri di sektor yang indah sekali berkat kerja teman-teman, komitmen yang sungguh, dan kami menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua. Juga selain Wamen, tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua, Pak Gubernur, MRP, Pak Wakil Gubernur, dan kita semua, saya menyampaikan ucapan terima kasih ya. Hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk birokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di DOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas, yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
4: Selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan air bersih, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku, juga pengendalian banjir juga, dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak ya. Artinya tidak hanya bangunan tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk.
2: Kedua wakil menteri meninjau langsung penampungan air embung Evata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dukcapil Nabire menggelar program jemput bola menyasar daerah terpencil hingga pekerja kelapa sawit. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan, mengatakan program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
6: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif. Sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita. Sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini, semua warga ini, masyarakat ini terdapat. Hari ini, terus terang saja bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire, tapi status kependudukannya, identitasnya ikut luar Kabupaten Nabire.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program jebol dibagi dalam tiga lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
7: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data adminduk itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah ataupun DAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik.
8: Tenaga kerja yang ada di Pasawit, di PT Nabire Baru, memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP Nabire. Mereka masih KTP di Kabupaten asal mereka, sehingga melalui kegiatan jebol ini, kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
5: Ia juga menyampaikan, Disduk Capil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Serui. PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah bagi peserta didik baru. Berikut laporan Cindy Faidiban.
9: PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru pada 13-17 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema belajar dan bermain bertumbuh bersama sebagai upaya membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui aktivitas yang menyenangkan. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama MPLS, diantaranya berkenalan dengan teman baru, menjelajahi lingkungan sekolah, bermain sambil belajar, mendengarkan cerita, bernyanyi, hingga mengikuti kegiatan kreasi dan seni. Pada hari ketiga pelaksanaan Rabu 15 Juli 2026, para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh para guru. Kepala Sekolah PAUD SPS Cari Serui Ruth Elizabeth Waromi mengatakan bahwa MPLS merupakan kegiatan orientasi yang bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, teman sekolah, serta rutinitas belajar kepada peserta didik baru. Menurutnya, untuk jenjang PAUD, seluruh kegiatan yang dirancang dengan pendekatan ramah anak yang mengedepankan prinsip bahwa bermain merupakan bagian dari proses belajar.
10: 5 hari kami melakukan MPLS. Tujuannya supaya anak terbiasa dan ketika dia sudah siap untuk bersekolah nanti sampai semester 1 dan semester 2, artinya di tahun ajaran baru, anak ini sudah bisa terlepas dari orang tua, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, satu dengan yang lain, dan itu adalah tujuan kami.
9: Ia menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan MPLS sudah terlihat perkembangan dan positif pada peserta didik. Anak-anak yang sebelumnya masih menangis saat diantar orang tua kini mulai merasa nyaman dan berani mengikuti kegiatan bersama teman-teman.
10: Waktu pengenalan untuk khusus hari ini, puji Tuhan, mereka sangat merespon apa yang kami perintahkan atau hari ini menjadi tema kami ya adalah aturan dan kebiasaan. Hari ini kita lihat bahwa ketika ditanya, mereka itu bisa menyebutkan 3 sampai 4, bahkan tadi ada yang sampai 6, dia sudah bisa mengenal teman-temannya. Tujuan MPLS sampai saat ini, kita melihat kemajuan sangat besar adalah mereka sudah bisa terlepas dari orang tua. Ada yang menangis, mau orang tuanya masuk ke dalam. Hari pertama iya, tapi hari kedua dan hari ketiga khusus hari ini mungkin hanya 1 orang. Yang lainnya sudah bisa dilepas sendiri.
9: Ruth berharap melalui MPLS, ramah peserta didik baru dapat tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran di PAUD SPS Karis Serui. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1707 Merauke resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang berlangsung di lapangan Makodim 1707 Merauke Rabu 15 Juli 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Upacara pembukaan TMMD ke-129 dipimpin langsung Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse dan dihadiri para pejabat TNI Polri, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD ke-129 kali ini, Kampung Wanam menjadi fokus pembangunan melalui berbagai sasaran fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan 5 unit sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 MCK, serta pembangunan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, kesehatan, pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut Bupati, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong, serta semakin kuatnya persatuan antara TNI dan rakyat.
11: Melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Tetapi juga ada program-program non-fisik yang akan dilaksanakan di sana, penyuluhan, baik wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan PSN dan juga beberapa program yang lain. Ini juga kita berharap ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kita sehingga pelaksananya ini menjadi satu kesatuan sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.
2: Pemilihan Kampung Wanam sebagai lokasi TMMD dinilai sangat strategis mengingat wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu membuka akses terhadap pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Kita beralih ke RRI Jayapura. Peringati hari jadi yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa untuk melihat langsung kualitas pelayanan di rumah sakit, sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Berikut laporan Arul Firmansyah.
12: Sebagai bentuk ungkapan syukur pada peringatan hari jadinya yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan, melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai perangkatnya agar kualitas pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya itu, Benyamin Saud bersama jajaran BPJS Kedeputian Wilayah 12 menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan, dan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang ada di RSUD Dok 2 Jayapura melalui program JKN BPJS Kesehatan.
13: Dan hari ini kita berkunjung untuk BPJS menyapa dan tentunya menanyakan, meminta masukan apakah ada kaitan dengan pelayanan yang tentunya dapat kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau melihat tadi langsung testimoni dari pasien-pasien, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Dok 2. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
12: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
14: Ini merupakan wujud perhatian dari BPJS. Harapan kami memang ke depan dari apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS, sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
12: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rumbruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya, dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui, dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
15: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
16: Selama ini ya. Bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
15: Tidak ada.
16: Semuanya dipermudah?
15: Baik, ya. Semua dipermudah dengan baik.
16: Mungkin
15: ya.
16: Apa harapan Mama ke depan untuk BPJS?
15: Ya, ke depan biar BPJS ada selalu untuk masyarakat. Ya. Lebih sangat penting itu. Iya.
16: Mama ya. Ini Mama kenapa siapa?
12: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Yayasan Anugerah Terindah resmi gelar MPLS Tanamkan Karakter dan Kebiasaan Positif Sejak Dini. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
17: Yayasan Anugerah Terindah secara resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli hingga berakhir pada hari Sabtu mendatang. Kegiatan ini diikuti secara menyeluruh oleh seluruh jenjang pendidikan di lingkungan yayasan mulai dari TK Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah hingga SMA Terpadu Anugerah Terindah. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPLS ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah, memperkenalkan para tenaga pendidik, serta membangun keakraban antar siswa di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Pendampingan yang diberikan pun disesuaikan secara khusus dengan tahapan perkembangan anak berbeda antara jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA.
18: Anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah, berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman, dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidik.
17: Khusus untuk tingkatan SMP dan SMA, pihak yayasan memberikan penekanan lebih besar pada pendampingan pengembangan karakter serta etika yang disusun selaras dengan pedoman resmi MPLS yang diamanatkan Kementerian Pendidikan. Salah satu materi utama yang ditanamkan adalah 7 kebiasaan hebat bagi anak Indonesia, yaitu bangun pagi, berdoa, berolahraga, sarapan, gemar

0: dan bersama terkait kesiapan mengikuti pendampingan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rangkaian kegiatan pun akan diakhiri dengan acara rekreasi bersama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa maupun dengan para guru. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
3: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
2: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
4: Itu agar pengelolaan aset dan khususnya aset pengelolaan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
2: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
4: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya berapa.
2: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
5: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Macet Susi. Macet Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macet tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh, no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak, duh, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Eh, tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pak?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 0811571571 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
1: Iya.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang kenaikan juga harus dipertangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulog dari maupun Badan Nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan bagian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025.
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: misalnya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan, lahan di sebelah itu rough imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya, terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan, target bulan November kita selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesenangan banjir, fasilitasnya tidak parah-parah semua kan. Terus sudah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Ya.
12: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala

0: final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
2: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
3: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
2: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
3: Habis malam ini.
2: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

0: Thank you for watching. You're crazy.
1: Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak dia duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga agar bisa menikmati hasilnya suatu hari.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok tetap coba-coba yang pinjol sih? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam saudara. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, satu-satunya Tuhan yang benar dan layak disembah. Terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hari ini, yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, di negara atau di wilayah tempat kita tinggal, umumnya kita sudah tidak melihat keledai digunakan sebagai alat transportasi. Tapi di masa lalu, keledai menjadi alat transportasi yang handal. Meskipun demikian, di beberapa negara, khususnya di wilayah-wilayah yang tidak ada kendaraan, masih ada keledai yang digunakan untuk mengangkut barang. Diperkirakan ada sekitar 40 juta keledai yang ada di seluruh dunia saat ini. Dan sebagian besar dari mereka masih digunakan sebagai hewan pekerja. Misalnya di wilayah pegunungan Andes, Amerika Selatan, di Maroko, Ethiopia, sampai di beberapa pulau yang tidak ada kendaraan di wilayah Yunani. Sekalipun tubuhnya lebih kecil dari kuda, keledai mempunyai anatomi punggung yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih efisien untuk menahan beban. Dan keledai juga memiliki ketahanan mental dan fisik yang luar biasa di lingkungan gurun dan wilayah yang kering. Keledai bukan hewan yang menggambarkan kekuasaan atau kekuatan dalam berperang. Berbeda dengan kuda yang seringkali dipakai untuk melambangkan kehebatan, kekuatan, dan kekuasaan. Dan keledai ini saudara dipilih oleh Tuhan Yesus ketika dia akan memasuki Yerusalem. Kita perhatikan dalam Markus 11 ayat 2 ini, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada beberapa orang muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ketika Tuhan Yesus bersiap memasuki kota Yerusalem dalam minggu sengsaranya, dia tidak memakai kereta perang yang megah milik bangsa Romawi. Dia tidak memesan kuda putih atau kuda hitam sebagai simbol penakluk dunia, tapi dia memakai seekor keledai muda. Sebelum keledai ini dipakai oleh Tuhan, keledai ini tertambat pada sebuah pengikat. Ruang geraknya terbatas. Dia tidak bisa pergi kemanapun. Ada kalanya saudara kita bagaikan keledai yang tertambat ini. Kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita seperti terjebak dalam situasi yang ada. Kita merasa tidak berguna, terabaikan, terjerat oleh situasi dan keadaan. Mungkin itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah dalam berbagai hal di hidup kita yang membuat kita seperti terjebak. Tapi dalam situasi yang demikian, Tuhan dapat memakai saudara dan saya, melepaskan kita dari ikatan yang membuat kita tertambat. Dan Tuhan dapat memakai kita, asalkan kita mau, bersedia dan siap untuk dipakai Tuhan. Ketika keledai ini dilepaskan dari tali pengikat yang membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana, keledai ini menuruti arahan dan tuntunan dari murid-murid Tuhan Yesus. Untuk dipakai oleh Tuhan, harus ada kerelaan dari diri kita, saudara.
Jangan sampai kita sudah dilepaskan dari ikatan, dari ketertambatan yang menjebak kita, tapi kita tidak mau melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, saudara, dengan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa. Tuhan sudah melepaskan kita dari masalah, persoalan. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala ikatan yang menjerat kita. Tapi maukah kita melayani Dia dengan penuh kerendahan hati? Maukah kita bersedia untuk mengikuti panggilan Tuhan atas kita? Saudara dan saya bukanlah keledai. Kita adalah manusia yang diberikan otak dan pikiran. Cuma masalahnya, kita seringkali tidak mau taat, tidak seperti keledai yang dipakai oleh Tuhan. Kita keras kepala, kita memberontak, dan kita tidak bersedia mengikuti panggilan Tuhan. Mari belajar dari seekor keledai yang mau untuk dipakai Tuhan, mau untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan untuk mendapatkan hormat kemuliaan bagi dirinya, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian bagaimana seharusnya kami bersedia untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Engkau telah menolong kami berulang kali, melepaskan kami dari segala persoalan kami, membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kami, dan memanggil kami untuk melayani Engkau. Tapi seringkali kami tidak mau, tidak rela, dan kami lebih berfokus pada urusan-urusan kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang lemah lembut, yang mau dan rela dipakai oleh Engkau Tuhan dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami Roh Kudus untuk lebih mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang sedang dalam pergumulan diberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam...

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui. Kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini Kamis 2 Jumat 17 Juli 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami, informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga informasi layanan masyarakat dan berbagai sajian lagu hiburan yang akan kami hadirkan sepanjang hari ini untuk menemani ruang dengar Anda sekalian. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari yang baru, hari Jumat 17 Juli 2026. Baik pendengar, untuk membekali perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini, akan kami hadirkan tausiah atau ceramah Islami dari Ustadz Abdul Somad dengan judul Jangan Mudah Menyerah. Ya pendengar, semoga tausiah yang kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan.

Ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi itu. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Solatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti solat. Tetangga saya yang tidak solat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan, wabalawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihi salam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan. Tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lurus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbu shaum ila Allah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa. Wa yuftiru yauman,
Sehari dia makan, sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpahaman, berpikiran benar, insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah, ujian. Datang harta, ujian. Datang miskin juga ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya, dia hanya menerima, setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih, dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri. Jalin silaturahim, buka usaha, tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, ku tambah nikmat. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya, balasannya. A'adattu li'ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa, ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Fahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah menguji aku. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berawal dari kesalahan berfikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akal pikiran? Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai kehendaknya, bukan kehendak atasannya. Dia tidak punya atasan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihi salam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku ini nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni aku massaniyadurru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayyub itu, tidak ada dia minta sembuh.
Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihi salam. Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun. Binatang ternaknya mati semua. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Penyakit datang silih berganti. Imannya tidak berubah. Dia malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan. Dia tidak ada mengeluh. Dia tidak ada meminta kepada Allah. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan. Illa anta, melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya aku. Kuntu minal zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta, keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah. Aku ini nabi, kenapa aku terusir dari kampungku? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka, diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar, sama. Karena yang memberikan kenyang juga dia, yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata Alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, Qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini La ilaha illallah, dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama husnuzan, kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri. Terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita. Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan Raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha. Tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha. Namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, Ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridha menerima takdir. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha.
Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Syirik, kafir, murtad, na'uzubillah wal'iyazubillah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak tahan menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan banyak-banyak sabar. Wassalah, dengan banyak-banyak salat. Kalau ujian hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam yang suci hanya engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

baik pendengar setiap program 1 RRS RUI di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Serui.

0: Tapi kalian ada yang niatan menuruti tata tertib yang ada. Dan intinya kalian harus disiplin. Disiplin dalam berbagai hal.
1: Yang pembinaannya dari sana kurang maksimal.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui. Kembali menyampaikan Warta Berita Pagi, edisi Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Dengan topik utama, SMP Negeri 2 Serui, upacara penyerahan siswa baru dari orang tua siswa kepada sekolah. Pendengar, topik ini akan dirangkai dengan informasi aktual lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah berita Warta Berita Pagi selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. SMP Negeri 2 Serui, upacara penyerahan siswa baru dari orang tua siswa kepada sekolah. Laporan Salo Ayomi.
1: Tapi kalian ada yang niatan menuruti tata tertib yang ada. Intinya kalian harus disiplin. Disiplin dalam berbagai hal.
2: SMP Negeri 2 Serui, Kamis 16 Juli 2026, melaksanakan upacara penyerahan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Prosesi serah terima siswa baru, tanggung jawab pendidikan dari orang tua kepada guru yang dilakukan saat hari pertama masuk sekolah, usai siswa baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Serui Seli Laila Iponi Pihahei SPD dalam arahannya menegaskan siswa baru yang diserahkan orang tua ke sekolah menunjukkan bahwa orang tua mempercayai guru di sekolah tersebut untuk mengajar, mendidik, membina mereka.
1: Bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menuruti tata tertib yang ada di sekolah ini. Karena kalian sudah berada di SMP Negeri 2, berarti kalian harus mengikuti semua aturan yang ada di sekolah ini selama 3 tahun. Ibu berharap bahwa ini kalian ada di sekolah ini bukan karena paksaan orang lain, bukan karena saya ikut teman di sini, jadi saya ikut ke sini. Tapi betul-betul kalian mau belajar di sini. Tunjukkan bahwa kalian memang mau belajar di sini. Bisa? Kelas 7? Bisa? Iya. Jadi tadi ibu bilang, kalian bukan lagi anak-anak ketika ada di SMP. Kalian remaja. Harus beradaptasi. Tinggalkan kelakuan yang cengeng-cengeng di SD itu.
2: Di depan siswa baru dan orang tua, Seli Laila Iponi Pihahei menegaskan soal bullying, perundungan yang merupakan tindakan yang seringkali dilakukan dan terjadi di sekolah, diharapkan tidak terjadi. Seli tegas kepada siswa kelas 8 dan kelas 9 untuk tidak melakukan bully kepada siswa baru. Jika ini terjadi, diharapkan agar segera dilaporkan untuk diproses.
1: Bukan berarti kelas 9 dan 8 ini seenaknya saja. Ini anak baru, jadi kita bisa seenaknya. Kita membuat mereka merasa tidak nyaman. Atau kalian membuli sesuka hati kalian. Jika ada kakak kelas yang membuli kalian, kalian melapor. Kalau kalian tidak melapor, bagaimana Bapak Ibu Guru tahu? Jadi mari kita membangun komunikasi yang baik. Baik anak-anak dengan dewan guru, tapi juga bapak ibu orang tua dengan pihak sekolah. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama anak-anak ini dididik, mari menyampaikan kepada kita pihak sekolah. Ketika persyaratan anak-anak dikumpul, ada surat pernyataan. Baik itu dari pihak orang tua, tapi juga dari anak yang sudah ditandatangan di atas meterai 10.000. Berarti kita punya bukti hukum yang kuat. Kalau kalian tidak menaati aturan yang tertulis di situ, maka kalian akan dikembalikan kepada orang tua.
2: Melalui penyerahan siswa baru diharapkan agar sekolah dan orang tua saling membantu dan mendukung satu sama lain. Orang tua membantu memenuhi kebutuhan siswa baru, keperluan sekolah dilengkapi, diantar tepat waktu ke sekolah. Sebaliknya, guru di sekolah tugasnya mendidik, mengajar, agar supaya tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter baik dapat tercapai. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Musda 6 BPDK KSS Kabupaten Kepulauan Yapen akan digelar pada Sabtu 25 Juli 2026 di Auditorium RRI Serui. Laporan selengkapnya bersama Samsul Anwar.
3: Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPD KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen terus mematangkan persiapan pelaksanaan musyawarah daerah atau musda ke-6 yang akan digelar pada Sabtu 25 Juli 2026 di Auditorium RRI Serui. Ketua Panitia Musda ke-6 Andi Irawan Rahman mengatakan, musda tahun ini menyusung tema membangun KKSS yang kolaboratif, solid, dan mandiri. Tema tersebut menjadi semangat untuk membentuk kepengurusan yang mampu merangkul seluruh unsur organisasi di bawah naungan KKSS.
4: Adapun tujuan dilaksanakannya musda yaitu kita mengacu pada tema ya Kak. Tema kita ya, membangun KKSS yang kolaboratif, solid, dan mandiri. Kita ingin KKSS ini betul-betul semua yang ada di dalam kepengurusan KKSS yang baru ke depan nanti itu semua terwakili oleh seluruh pilar yang ada di KKSS Kabupaten Kepulauan Nyapen, yaitu 12 pilar. Sehingga karena KKSS ini kan bisa ada karena adanya pilar, biar seluruh pilar bisa betul-betul bekerja sama ya, untuk sama-sama menggerakkan KKSS Kabupaten Kepulauan Nyapen ini biar bisa menjadi wadah untuk kita masyarakat KKSS selalu bersilaturahmi.
3: Andi menjelaskan, hingga kini persiapan pelaksanaan MUSDA telah mencapai sekitar 60%. Panitia saat ini hanya melakukan pengecekan akhir lokasi kegiatan. MUSDA ke-6 nantinya akan diikuti perwakilan dari 12 pilar KKSS serta dua organisasi otonom, yakni Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS dan Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan atau IPSS. Setiap pilar akan mengirim 5 peserta yang terdiri atas 1 peserta penuh dengan hak suara dan 4 peserta peninjau dengan hak bicara. Panitia juga telah berkoordinasi dengan KKSS Provinsi Papua yang dijadwalkan akan menghadiri kegiatan tersebut.
4: 12 pilar di bawah payung KKSS Kabupaten Kepulauan Nyapen, kemudian ada 2 otonom yaitu EWSS dan IPSS. Kemudian kemungkinan peserta yang hadir dari seluruh pilar, nanti kita minta ada 5, dari setiap pilar tuh ada 5 yang diberikan mandat untuk hadir sebagai 1 peserta penuh dan 1 4 peninjau. Atau yang punya hak suara 1, yang lain cuma punya 4 di antara 5 itu punya hak bicara saja.
3: Melalui pelaksanaan MUSDA ke-6, panitia berharap seluruh unsur KKSS di Kabupaten Kepulauan Nyapen dapat bersatu mensukseskan agenda organisasi sekaligus memperkuat keberagaman dan kemandirian KKSS di masa mendatang. Samsul Anwar melaporkan.
0: Pendengar berita selanjutnya. Orang tua siswa baru harapkan guru dapat mendidik siswa baru dengan baik. Laporan Salo Ayomi.
5: Yang pembinaannya dari sana kurang maksimal.
2: Memasuki tahun ajaran baru untuk memulai rangkaian kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan, tentunya berbagai harapan disampaikan oleh orang tua ketika mengantarkan anaknya pertama kali ke sekolah. Pendeta Wayang Kau saat mengantarkan anaknya ke SMP Negeri 2 Serui mengatakan, siswa baru datang dengan berbagai latar belakang pendidikan dari sekolah yang berbeda-beda, dengan kualitas pendidikan yang berbeda pula. Demikian juga dengan karakter siswa. Untuk itu, orang tua berharap sekolah tingkat pertama SMP, siswa baru ini dapat dididik, dibina dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
5: Sesuai dengan aturan sekolah, tapi semoga diprioritaskan kepada anak-anak putra daerah. Sebab banyak di SD yang pembinaannya dari sana kurang maksimal. Sehingga dari sisi nilai mereka dirugikan. Apalagi perjalanan anak ini ke depan lewat sekian sekolah lagi. Itu yang saya lihat kurang maksimal dari SD-SD itu. Dan diharap di SMP ini betul-betul anak-anak dibina dengan baik. Teristimewa bentukan karakternya mereka itu. Supaya ke depan dia menjadi anak yang minimal bagus.
2: Dikatakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, memiliki daya saing yang tinggi, orang tua dan guru di sekolah bersinergi. Orang tua dengan tugas mendidik, menasihati, memenuhi kebutuhan pendidikan mereka selama berada di rumah, sementara siswa berada di sekolah menjadi tugas tanggung jawab guru untuk mengajar mendidik mereka melalui materi yang diajarkan.
5: Kami orang tua tetap mendukung anak-anak kami dari sisi perlengkapan-perlengkapan yang dititik beratkan untuk ditangani oleh orang tua, kami siap. Walaupun yang selebih bagus itu tidak, tapi maksimal yang ada memenuhi aturan sekolah.
2: Dikatakan penyerahan siswa baru ke sekolah bukan saja kegiatan seremonial semata, namun dibarengi dengan komitmen dan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru di sekolah, sehingga proses pendidikan siswa baru di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Orang tua dan guru terus bersinergi demi kepentingan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.

0: Berita selanjutnya, LPTK Yapen berangkatkan 5 kafilah ke MTK Papua. Laporan Samsul Anwar.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan kesiapan kalifanya untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Papua. Ketua LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen, Abdullah Esos, mengatakan sebanyak 5 peserta telah diberangkatkan untuk mengikuti 5 cabang lomba, yakni Tilawah Remaja Putra, Tilawah Anak-Anak Putra, Tartil Putra, Hafiz Quran 5 juz dan Hifzil Quran 1 juz. Menurut Abdullah, seluruh peserta telah menjalani persiapan dengan baik dan siap memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Yapen di tingkat Provinsi Papua. Selain 5 peserta, rombongan juga didampingi 2 orang ofisial, seorang pelatih, serta ketua kontingen, yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, sementara Ketua dan Sekretaris LPTQ turut menghadiri rapat kerja LPTQ Provinsi Papua. Abdullah mengakui seluruh peserta yang diberangkatkan merupakan pendatang baru di ajang MTQ tingkat provinsi. Meski demikian, pihaknya menargetkan minimal ada peserta dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang mampu menembus babak final. Ia berharap keikutan serta dalam MTQ menjadi pengalaman berharga sekaligus memotivasi generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Ketua LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian perlombaan dengan lancar serta kembali ke daerah dengan membawa prestasi yang membanggakan. Samsul Anwar melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Kepala Kampung di Waropen diminta dukung program Gizi Ibu Anak melalui dana desa. Laporan Tabina Rumpaidus.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen menggelar pertemuan koordinasi implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, KIA, serta kesehatan reproduksi, KESPRO Kabupaten Waropen. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri, Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Asisten 2 Sekda Waropen Ben Manuel Ruatakurei menegaskan, pemerintah kampung memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program penurunan stunting serta meningkatkan layanan gizi bagi ibu dan anak. Karena itu, kepala kampung diharapkan dapat mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung program tersebut.
3: Kepala kampung itu juga dana BLT itu salah satu komponennya selain diberikan dalam bentuk mereka yang mungkin masuk dalam kategori kemiskinan itu bantuan tunai langsung, tetapi juga ada kegiatan untuk study. Jadi kalau virusnya banyak uang yang 200 juta sampai 200 juta yang kemarin diterima itu sisihkanlah sedikit supaya ibu di posyandu itu bisa bantu melayani anak-anak dalam makan, termasuk ibu-ibu kalau lagi mengandung di kontrol perkembangan anaknya selama 2 bulan.
2: Dikatakan penggunaan dana desa bagi program kesehatan merupakan bentuk komitmen pemerintah kampung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dukungan anggaran akan membantu pelaksanaan berbagai program pencegahan stunting, pemenuhan gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.
3: Jadi kita sehat program. Apa yang dibutuhkan di kampung-kampung kita itu bisa ditangani oleh kampung, tapi juga di pustu-pustu kita, puskesmas kita sampai di tingkat kabupaten. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi kalau tidak kita konsisten di dalam pelaksanaan, sulit. Jadi saya berharap dinas kesehatan terutama Kadis supaya prioritas-prioritas programnya itu kalau kemudian kita dalam keadaan efisiensi kan terlalu banyak. Tapi kalau kita mau bicara soal generasi emas, fokus kita terhadap itu. sebagainya. Oke.
2: Ben Ruatakurei mengatakan seluruh kepala kampung untuk memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, diharapkan seluruh program layanan gizi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Kepala Perhubungan Serui menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan keterlambatan kapal PT Pelni Dorolonda dan Ciremai beberapa bulan ini mengalami kendala. Laporan Hengki Wapai.
4: Jadi memang untuk sementara ini kelihatan agak frekuensi kunjungan kapal itu agak berkurang.
5: Kunjungan kapal PT Pelni Pelabuhan Laut Serui yang menyinggahi ada dua kapal yaitu KM Ciremai dan KM Dorolonda. Dan di akhir-akhir ini yang melayani Serui memasuki liburan panjang hanya dilayani oleh satu kapal Ciremai karena kapal Dorolonda sedang naik dok perbaikan sehingga pelayanan penumpang di Pelabuhan Serui mengalami kendala. Tetapi ada kapal Perintis dan kapal Bahari Express 99 dan kapal Cantika Lestari sehingga di bulan ini kapal yang masuk di Pelabuhan Serui agak berkurang. Tetapi dipastikan bulan Agustus ini, kapal tersebut akan beroperasi secara normal untuk melayani mobilitas penumpang di Pelabuhan Laut Serui. Tandas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui, Fatoni SEMAP, ketika ditemui RRI di ruang kerjanya, mengatakan.
4: Jadi memang untuk sementara ini kelihatan agak frekuensi kunjungan kapal itu agak berkurang. Karena itu tadi salah satu kapal sedang dilakukan docking. Namun dipastikan untuk bulan depan di Agustus ini, kedua kapal itu sudah beroperasi secara normal untuk melayani kebutuhan mobilitas penumpang di Pelabuhan Serui, di daerah-daerah di sekitarnya maupun di daerah luar Pulau Papua. Demikian. Baik, dengan keterbatasan kunjungan kapal di Pelabuhan Serui tentu permintaan tiket itu semakin banyak ya. Jadi diharapkan sekarang kebetulan Pelni juga sudah implementasi aplikasi tiket online. Jadi masyarakat harus sering-sering di aplikasi Pelni online ya untuk mengecek pembelian tiketnya. Karena sekarang Pelni itu sudah memberikan pelayanan tiketing secara online. Jadi supaya masyarakat tidak ketinggalan berkaitan dengan rencana keberangkatan dan lain sebagainya itu bisa dipantau lewat aplikasi seperti itu. Dan bisa mengatur waktu keberangkatan jauh-jauh hari sebelumnya sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mobilitas ataupun keberangkatannya. Ya, jadi sistem pelayanan sekarang sebenarnya dilakukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan akses ya bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut itu sehingga bagaimana masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi ataupun pembelian tiket itu dimanapun juga berada gitu, bisa melalui HP untuk mendapatkan tiket sehingga itu diharapkan tidak juga terjadi penumpukan penumpang di loket-loket Pelni dengan adanya pelayanan secara online ini masyarakat dengan mudah dapat peroleh tiket. Namun demikian kita perlu ketahui juga bahwa kuota tiket yang terbatas gitu, itu berkaitan juga dengan kapasitas kapal. Sehingga penting kita selalu memantau ya ketersediaan tiket di lewat aplikasi tersebut seperti itu. Jadi masyarakat sendiri yang merencanakan keberangkatan, masyarakat juga harus bagaimana memantau ketersediaan tiket di aplikasi yang tersedia oleh PT Pelni seperti itu. Sehingga tidak terjadi kendala dalam rangka rencana perjalanan masyarakat seperti itu. Baik, di kami UPP Kelas 2 Serui, ini kan kami dalam dua posisi sebagai regulator tetapi juga sebagai operator. Jadi kami ini memegang dua fungsi berkaitan dengan regulator. Kami melakukan pengawasan terkait dengan keselamatan keamanan pelayaran dan memastikan terlaksananya peraturan hukum yang berlaku di bidang pelayaran. Namun yang kedua, kami juga bertindak sebagai operator pelabuhan yang memberikan pelayanan kapal berangkat, kapal tiba, kegiatan bongkar muat barang dan yang berkaitan dengan jasa-jasa terkait bidang angkutan di perairan seperti itu. Oleh karena itu, kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga membutuhkan dukungan kerjasama dari semua pihak dan juga stakeholder terkait bagaimana memastikan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang kita sudah tetapkan seperti itu.
5: Sehingga diharapkan Fatoni, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui, menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jasa PT Pelni agar bersabar dengan keterlambatan kapal sehingga di bulan Agustus barulah kedua kapal Ciremai dan Dorolonda bisa aktif kembali. Hengki Wapai melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya, DPRK Waropen terima hasil godokan materi dari staf ahli komisi. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan penyerahan hasil godokan materi dari staf ahli kepada para ketua komisi dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan LHPPK dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRK Waropen, Rabu 15 Juli 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos mengatakan, penyerahan hasil kajian staf ahli merupakan bagian dari tahapan pembahasan yang telah dijadwalkan melalui keputusan Badan Musyawarah Banmus DPRK. Proses pembahasan sendiri telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026 dan akan berlanjut hingga sidang paripurna. Materi yang telah dikaji staf ahli akan menjadi dasar bagi komisi-komisi DPRK dalam melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah OPD. Selanjutnya, seluruh hasil pembahasan tersebut akan dibawa ke sidang paripurna pada Jumat 17 Juli 2026 untuk mendapatkan keputusan dan rekomendasi DPRK. Fokus utama pembahasan meliputi tata kelola keuangan daerah, pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah, serta tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan BPK.
2: Untuk hari ini, kita secara resmi sesuai dengan tata tertib kita dari staf ahli, mereka menyerahkan materi kepada Badan Anggaran. Dan nanti selanjutnya akan dibahas dengan dinas-dinas. Ada beberapa hal penting yang menjadi pokok dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama itu terkait dengan tata kelola keuangan. Ini berhubungan juga dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan yang telah digunakan. Juga berhubungan juga dengan hasil rekomendasi dari BPK terhadap pengelola keuangan.
1: Yeneke mengatakan selain itu, DPRK juga akan mencermati pengelolaan aset daerah, kepegawaian, dan berbagai aspek lain yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. DPRK memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap pembahasan akan dilakukan secara objektif guna memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah demi perbaikan tata kelola pemerintahan. Pada tahapan berikutnya, DPRK akan memanggil OPD terkait untuk memberikan penjelasan terhadap materi yang telah dihimpun staf ahli. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pembahasan sebelum memasuki sidang paripurna.
2: Tapi juga ada beberapa bagian pendukung, yaitu terkait dengan aset, terkait dengan kepegawaian, tapi juga ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita nanti ke depan. Sehingga itu yang tadi disampaikan kepada DPRK. Dan selanjutnya pada tahapan berikut kita akan memanggil dinas-dinas yang terkait untuk kita sama-sama membahas.
1: Dalam sidang pembahasan LHPPK dan LPPD nanti, DPRK Waropen juga akan melahirkan sejumlah rekomendasi sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius pemerintah daerah, khususnya terhadap temuan-temuan yang disampaikan BPK. Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan berharap melalui komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Tujuan utama dari seluruh proses tersebut bukan sekedar mengejar opini terbaik dari BPK, melainkan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar kita ke berita terakhir. Mantan Kepala Distrik Pulau Kurudu, Sophia Rapami, sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukungnya selama menjabat. Laporan Agus Tanawani.
3: Mantan Kepala Distrik Pulau Kurudu, Sophia Rapami, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Distrik Pulau Kurudu serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung dan bekerja sama selama dirinya menjalankan tugas sebagai Kepala Distrik. Ucapan tersebut disampaikannya setelah dirinya digantikan oleh pejabat baru dalam melaksanakan tugas Kepala Distrik. Sophia Rapami mengatakan selama memimpin Distrik Pulau Kurudu, dirinya telah berupaya bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah yang diberikan pemerintah daerah, guna mendorong kemajuan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya membangun Distrik Pulau Kurudu bukanlah pekerjaan yang mudah. Letak geografis yang jauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen serta akses transportasi yang hanya dapat ditempuh melalui jalur laut menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, berbagai fasilitas penunjang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah. Meski telah mengakhiri masa tugas sebagai Kepala Distrik Pulau Kurudu, Sophia menegaskan kecintaannya terhadap masyarakat Kurudu tidak akan pernah berubah. Sebagai putri asli Kurudu, dirinya mengaku akan terus kembali dan memberikan perhatian terhadap kampung halamannya. Sophia juga menyampaikan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan pimpinan daerah melalui jabatan yang baru akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung Kurudu Kaipuri serta peningkatan akses pelayanan masyarakat di berbagai sektor pembangunan. Sophia Rapami berharap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan semakin merata hingga menjangkau wilayah-wilayah terluar termasuk Distrik Pulau Kurudu. Sehingga masyarakat menikmati pelayanan dan pembangunan yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Agus Tanawani melaporkan.

Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Serui, kami sampaikan topik utama. SMP Negeri 2 Serui, upacara penyerahan siswa

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Baik, pendengar, pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Puskesmas Mandrehe naik kelas, layanan rawat inap dan dokter spesialis diperkuat. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyiapkan peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, agar mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap bagi masyarakat. Penguatan fasilitas layanan rawat inap hingga ketersediaan tenaga kesehatan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap rumah sakit yang berjarak cukup jauh. Saat meninjau Puskesmas Mandrehe pada hari Kamis 16 Juli 2026, Bobby Nasution meninjau rencana pembangunan sarana dan prasarana, mulai dari penambahan kamar, layanan rawat inap, hingga kebutuhan sumber daya manusia, tenaga kesehatan. Puskesmas tersebut menjadi fasilitas kesehatan terdekat bagi masyarakat Kecamatan Mandrehe. Pendengar, menurut Bobby Nasution, peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe menjadi langkah lanjutan setelah pemerintah membangun rumah sakit di Kepulauan Nias. Namun, masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten juga membutuhkan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan rawat inap. Sementara untuk dokter spesialis juga akan disiapkan. Pemprov Sumatera Utara sudah membuat perjanjian bahwa dokter dari RSUD harus dirotasi untuk mengisi kebutuhan dokter di Puskesmas. Bobby menegaskan Puskesmas Mandrehe nantinya memiliki kemampuan memberikan berbagai tindakan medis, seperti layanan penyakit dalam, persalinan, kesehatan anak, anestesi, dan layanan lainnya. Sementara itu, Kepala Puskesmas Mandrehe, Karsa, mengaku terharu dan bangga atas perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap layanan kesehatan di wilayahnya. Selama ini, sekitar 23.000 warga Kecamatan Mandrehe bergantung pada Puskesmas tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pendengar, usai meninjau Puskesmas Mandrehe, Bobby Nasution beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke kantor Bupati Nias Barat di Kecamatan Lahomi untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Setelah itu, rombongan bertolak menuju Kabupaten Nias Selatan.

Ya, pendengar dari Sumatera Utara, kita beralih ke Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung siapkan 217 rumah sehat bagi penderita TBC. Pendengar, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menegaskan bahwa percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat tim percepatan penanggulangan tuberkulosis Provinsi Lampung yang membahas percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Kamis 16 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Jihan mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2026 telah mengalokasikan 217 unit bantuan stimulan perumahan swadaya untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah yang menderita TBC. Menurutnya, lingkungan tempat tinggal yang sehat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengobatan sekaligus mencegah penularan penyakit. Selain intervensi melalui perbaikan rumah, Wakil Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan penemuan kasus pembentukan desa siaga TBC serta pelaksanaan terapi pencegahan tuberkulosis. Ya, pendengar, sementara itu pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan optimisme mampu meningkatkan capaian penemuan kasus pada semester kedua 2026 melalui strategi pencarian kasus secara aktif, penguatan pelacakan kontak, serta berbagai inovasi program di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Untung Budiono, mengatakan optimisme tersebut didasarkan pada pengalaman daerah dalam meningkatkan capaian program CKG yang sebelumnya hanya mencapai 5,9%, kemudian meningkat menjadi 23% pada awal Juli dan mencapai 27% per 15 Juli 2026, sehingga berhasil masuk ke zona hijau. Pendengar, Wakil Gubernur menilai semangat kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi agar semakin banyak penderita TBC yang ditemukan, diobati, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah Provinsi Lampung optimistis percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung terwujudnya Provinsi Lampung bebas tuberkulosis pada tahun 2030. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.go.id.

Baik, mendengar pukul 6:50 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan yang masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sekolah swasta hadapi tantangan baru, Alsiora ND terima 13 peserta didik. Pendengar, bertambahnya jumlah sekolah menengah atas di berbagai kecamatan di Kabupaten ND turut mempengaruhi pola pilihan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dirasakan SMA swasta Alsiora ND yang menerima 13 siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Ketua Komite SMA Swasta Alsiora ND, Justinus Sani, mengatakan kehadiran SMA di tingkat kecamatan memberikan lebih banyak pilihan bagi lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus datang ke kota ND. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan faktor eksternal yang perlu disikapi sekolah swasta dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperkuat promosi kepada masyarakat. Selain bertambahnya SMA di kecamatan, Justinus juga melihat adanya perubahan kecenderungan lulusan SMP dalam memilih jenjang pendidikan. Saat ini, sebagian peserta didik lebih banyak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan sesuai minat dan rencana karir mereka. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi siswa swasta untuk terus berinovasi. Pengembangan program pendidikan, peningkatan prestasi, serta penguatan identitas sekolah dinilai menjadi langkah penting agar tetap mampu bersaing di tengah semakin beragamnya pilihan pendidikan. Pendengar, sebelumnya, Wakil Kepala SMA Swasta Alsiora ND Bidang Hubungan Masyarakat Priska Tiwu juga menyampaikan bahwa bertambahnya SMA di desa-desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah peserta didik baru di sekolah tersebut. Menurutnya, kondisi itu mendorong pihak sekolah untuk terus memperkuat promosi dan meningkatkan daya saing pada tahun-tahun mendatang. Meski menghadapi tantangan, SMA swasta Alsiora ND tetap optimistis meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun kepercayaan masyarakat melalui berbagai program pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Ya, baik pendengar, masih bertemakan layanan pendidikan dari ND, kita beranjak ke Surabaya. SDN Perak Barat Surabaya pastikan siswa inklusi mendapat hak yang sama. Pendengar, SDN Perak Barat Surabaya memastikan hak memperoleh layanan pendidikan yang sama pada seluruh siswa baru, termasuk pada siswa berkebutuhan khusus atau inklusi pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini, sesuai dengan moto MPLS Ramah 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri Perak Barat Surabaya, Dr. Randa Nur Hasanah, saat diwawancarai RRI usai memberikan materi MPLS kepada orang tua dan wali murid terkait parenting orang tua pada hari Kamis 16 Juli 2026. Nur mengatakan pada penerimaan siswa baru tahun ini, pihaknya menerima satu siswi inklusi dengan kondisi CP atau cerebral palsy. Palsy maksud kami. Ia menjelaskan untuk kondisi kognitif dan penalaran, Arya dalam keadaan baik dan mampu menerima materi akademik secara maksimal. Oleh karena itu, pihak sekolah hanya melakukan penyesuaian materi pelajaran yang berkaitan dengan fisik seperti olahraga. Pendengar, mengenai kondisi siswa-siswi inklusi, pihak sekolah terus melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memantau perkembangan pemulihan melalui langkah-langkah preventif seperti terapi dan pemeriksaan berkala. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Kemendikdasmen untuk melakukan cek kesehatan gratis bagi siswa. Aturan utama penerimaan siswa inklusi di sekolah negeri diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Semua sekolah negeri wajib menerima siswa berkebutuhan khusus dan tidak boleh menolak. Serta sekolah harus menyediakan kesempatan setara tanpa diskriminasi. Baik, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Anda dapat
mengakses informasi yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 7 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

0: Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat, dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten Selatan, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu mewah loh ya, dan lengkap, itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget, terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Walkadri Basri, salah seorang orang tua siswa mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya senang, bangga juga dengan
4: ini. Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di STIP 2,
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini, kita gak rindu sama dia ini?
3: Ya, rindu sih, tapi lebih bagus ya, lebih kebaikannya juga.
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRT Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di, bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
6: Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
8: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
9: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
10: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
9: Ia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong, dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu Kepala Desa Kalipancur Muhroji mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
11: Harapan dari masyarakat itu saluran khususnya untuk pertanian supaya normal sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
9: Muhroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun, sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
12: Penjangkuan 137, terus kemudian SMA 115.
13: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yuniarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi entry.
12: Cadangannya yang terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang rasa sabar, takut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 105, SMA juga 105, tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya, barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
13: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
14: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
13: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. Reni Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
15: 3, 2, 1.
16: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purabaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
17: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, diundur dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
16: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
18: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
16: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anne Kusuma dari RRI SP Kediri.
19: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
20: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya jalan terus bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
19: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
21: Konsen terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
19: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Anne Kusuma melaporkan.
0: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
22: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
23: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seniriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
22: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWN. Itu gratis untuk IPWN. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS PBI untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada ini sudah ada dan akan terintegrasi. Yang ada itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
23: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
1: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab napsa, bukan. Tapi rehab napsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
23: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami ri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?

0: Kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kami kembali akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Universitas Musamus Merauke diminta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
2: Saat menghadiri Festival Proyek Sistem Informasi dan Peluncuran Smart Center di Merauke, Bupati Merauke Yosef Gipse mengatakan perkembangan dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan konektivitas. Bahkan, sejumlah negara mulai bergerak menuju era 5.0. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke telah diterapkan melalui berbagai sistem elektronik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Yosef Gipse menilai hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui konsep link and match. Kampus tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi mitra strategis dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
3: Di mana digitalisasi dan konektivitas menjadi satu kebutuhan bagi seluruh penyelenggara daripada pembangunan, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas, dan kita harapkan ini bisa diaplikasikan. Apa-apa yang adik-adik temukan atas bimbingan para dosen itu bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat.
2: Sementara, Wakil Rektor 2 Universitas Musamus, Yeni Pasaribu menyatakan, perkembangan teknologi digital menuntut seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk terus beradaptasi dengan berbagai inovasi. Smart Center yang digagas himpunan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Musamus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Hasil karya mereka ini mudah-mudahan bisa dilirik oleh dinas. Mungkin ada dinas yang tertarik dengan sistem informasi yang akan ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswi kami dengan tangan terbuka, kami menerima masukan dan juga kami menerima kerjasama.
2: Yeni berharap hasil karya mahasiswa Universitas Musamus dapat menarik perhatian pemerintah daerah maupun berbagai instansi untuk diterapkan secara lebih halus. Menurutnya, inovasi yang lahir dari kampus memiliki potensi memberikan solusi bagi berbagai sektor pembangunan di Papua Selatan. Dan Universitas Musamus membuka peluang kerjasama dengan pemerintah maupun mitra lainnya untuk mengembangkan hasil riset dan inovasi mahasiswa. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan uji kompetensi dengan menghadirkan narasumber dari Jayapura guna memastikan pimpinan pertama cakap dan berkompeten di bidang OPD.

0: masing-masing. Joe Devri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar uji kompetensi bagi para pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut menghadirkan tim penguji dan narasumber independen dari Jayapura untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan profesional. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, uji kompetensi merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap pimpinan OPD memiliki kemampuan, integritas, dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Menurut Mesak Magai, jabatan pimpinan tinggi pratama bukan hanya sekedar posisi struktural, tetapi juga amanah yang menuntut kepemimpinan, inovasi, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menambahkan, kehadiran narasumber dan tim penguji dari Jayapura diharapkan mampu memberikan penilaian yang independen sehingga hasil uji kompetensi dapat menjadi dasar dalam pengembangan karir aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan profesionalisme birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.
2: Di kompetensi ini, di Kabupaten Nabire pasti ada juga yang seleksi terbuka yang nanti kita akan lakukan. Ada berapa OPD, ada juga yang pensiun, ada juga yang pindah ke provinsi, itu ada berapa OPD. Sehingga nanti setelah ini kami juga akan menyurat juga dan juga pada minta untuk Pak Prof dan Ibu serta para mandei tetap kita akan konsultasi kembali setelah ini. Kami masih ada seleksi terbuka dan ada hukum lagi beberapa OPD kami akan hukum. OPD-OPD tertentu yang menurut saya evaluasi kinerja yang kami lakukan sehingga kami bisa lakukan saja hukum nanti. Sehingga tentunya bahwa kami juga akan minta kepada arahan dan masukan daripada BKN dengan 9 Papua dan UU untuk seleksi terbuka dan
1: Bupati Mesak Magai juga menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut terus meningkatkan kapasitas, memahami tugas pokok dan fungsi, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Ketimpangan gender di Papua Barat membaik meski budaya patriarki masih menjadi tantangan kesetaraan. Laporan disampaikan Rizka dari RRI Manokwari.
4: Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Papua Barat menunjukkan perkembangan positif berdasarkan data statistik. Namun, tantangan masih membayangi terutama karena budaya patriarki yang dinilai masih mempengaruhi kesempatan perempuan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, hingga posisi kepemimpinan. Statisti Ahli Muda PPS Provinsi Papua Barat, Citra Rizky Handayani, mengatakan indeks ketimpangan gender Papua Barat tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat kesenjangan masih perlu ditekan agar semakin mendekati kondisi yang setara.
5: Untuk keadaan ketimpangan gender di Provinsi Papua Barat, kalau kita lihat dari kondisi terbaru, di BPS kita menggunakan indikator ketimpangan gender yang terakhir dirilis itu di bulan Mei untuk data 2025. Nilainya sendiri, IKG sekarang berada di angka 0,535. Secara nilai, ini masih cukup tinggi karena di atas 50% ya. Tapi secara perubahan atau perkembangan dari 2024 sendiri itu sebenarnya membaik, karena untuk indeks ketimpangan gender sendiri semakin kecil atau semakin mendekati nilai 0, artinya ketimpangan gendernya semakin membaik, seperti itu.
4: Citra menjelaskan IKG disusun berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada sektor ketenagakerjaan, data BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Papua Barat sebesar 57,73%, sedangkan laki-laki mencapai 80,03%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses perempuan dalam dunia kerja. Di sisi lain, aktivis perempuan dan anak Papua Barat, Yuliana Numberi, menilai ketimpangan gender tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat.
6: Ya, saya sendiri melihat bahwa sebenarnya masalah yang terjadi di Papua Barat saat ini dan lebih khusus di Manokwari itu ada relasi kuasa yang telah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, atau ada konstruksi sosial di mana kita memiliki budaya patriarki yang kuat. Itu berpengaruh terhadap posisi dan peran perempuan dan laki-laki di ruang publik ataupun di mana saja, sehingga ketika di dalam rumah, di dalam keluarga itu sudah mengutamakan laki-laki daripada perempuan, itu akan terbawa sampai di dunia publik. Dan peran-peran itu akan berpengaruh terhadap tindakan, sikap, dan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di luar publik. Kemudian kita bicara tentang peran perempuan, sebenarnya kita harus lihat bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, karena hak asasi manusia itu hak yang secara kodrati sudah ada dalam kehidupan seseorang manusia ketika dia lahir. Jadi hak mutlak yang dimiliki oleh setiap orang. Makanya ketika kita bicara terkait dengan kesetaraan dan keadilan, harus kita tanamkan itu dalam nilai-nilai kehidupan kita, terutama hak asasi manusia. Karena kita bicara hak perempuan dan hak anak, itu bagian dari hak asasi manusia. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sehingga tidak boleh ada pembedaan di antara kita.
4: Menurut Yuliana, perubahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan menanamkan nilai kesetaraan pada anak laki-laki maupun perempuan sejak usia dini. Ia menilai dukungan kebijakan yang berbasis data disertai perubahan pola pikir masyarakat menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pendidikan, dunia kerja, dan pembangunan. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Seltu Indonesia 2026 berdampak terhadap perkembangan UMKM di Kota Tual. Laporan disampaikan oleh Resti Febrianti dari RRI Tual.
7: Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Seltu Indonesia 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan bertema The K Archipelago Blue Corridor Experience tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah kepada wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar atau yacht. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Tual mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berpartisipasi dengan membuka stan dan memasarkan berbagai produk lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kedatangan wisatawan asing sebagai peluang memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner dan kerajinan daerah. Salah satu pelaku UMKM pemilik nasi bakar Hanjum, Juliati Limau, mengatakan produk nasi bakar yang dipasarkan telah dipastikan halal dan diolah secara higienis sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh pengunjung. Menurutnya, kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi perhatian utama agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tual.
8: Kalau untuk pertama kali ya, aku baru pernah pertama kali untuk di sale di Kota Tual. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan ini. Harapannya semoga dengan ada kegiatannya sale-sale seperti ini memajukan UMKM Kota Tual dan Kabupaten Lombok Tenggara khususnya di Kota Tual. Harapannya dengan sale ini juga bisa membantu masyarakat, terus pemerintah untuk selalu memperkenalkan kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara. Pada
7: Juliati optimis cita rasa nasi bakar buatannya akan sesuai dengan selera wisatawan internasional yang hadir dalam Seltu Indonesia 2026. Selain menyajikan varian dengan rasa yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara, ia juga tetap menyediakan nasi bakar bercita rasa pedas yang ditujukan bagi wisatawan lokal maupun masyarakat yang menyukai makanan khas dengan sensasi pedas. Kedatangan wisatawan asing menggunakan kapal yacht ke Kota Tual diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal ke pasar internasional. Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan Seltu Indonesia 2026 mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkuat citra Kota Tual sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Selengkapnya dilaporkan oleh Mario Alberto.
9: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah diduga terseret gelombang tinggi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan keduanya masing-masing bernama Guo Xingyu dan Sa Gingyang. Informasi insiden ini diterima Kantor SAR Maumere melalui Porsar Manggarai Barat sekitar pukul 12 WITA.
10: Kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap dua orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter dengan jarak 0,21 nautical mile dari lokasi posisi laporan awal kantor pejabat kolong memilih terima informasi tersebut. Nah, dari informasi tersebut, menelanjuti laporan tersebut, informasi dari rumah sakit bahwa satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
9: Wisatawan di sekitar lokasi bersama tim SAR gabungan sempat memberikan resusitasi jantung paru atau RJP selama proses evakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun setelah mendapat penanganan medis di RSUD Komodo, Dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan nelayan dan unsur SAR lainnya. Korban kedua, Saging, yang akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.44 WITA di kedalaman sekitar 23 meter atau sekitar 0,21 mil laut dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang penyelam dari Lana Labuan Bajo, yaitu Laut Yelame Korang Lawang, mengatakan korban kedua ditemukan masih mengenakan perlengkapan snorkeling yang lengkap.
11: Kami menemukan korban posisi terlentang, masih tetap menggunakan butis, maskernya masih tetap di kepala, snorkelnya masih ada, terus posisi itu di kedalaman 23 sekian. Terus korban kami langsung evakuasi.
9: Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup.
12: Dari Labuan Bajo, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK mencatat pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut masih berada dalam kategori rentan korupsi dalam pengelolaan anggaran. Informasinya bersama dengan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manuru mengatakan hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
2: Kita akan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
1: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat program pemberdayaan ekonomi orang asli Papua atau OAP melalui workshop otonomi khusus atau OTSUS. Selengkapnya bersama dengan Randy Mahardika dari RRI Sorong.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP yang dibiayai dana otonomi khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Epsalosa mengatakan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat OAP. Menurutnya, workshop melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana OTSUS benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat orang asli Papua. Victor menambahkan sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
2: Jadi terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini yang dilaksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Baperindah, sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran apa amanat undang-undang OTSUS ya, undang-undang OTSUS, terutama terkait dengan tiga isu utama yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif, di mana kegiatan ini dibiayai didanai langsung oleh dana OTSUS. Kemudian topik atau tema tadi terkait dengan orang asli Papua, sehingga diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah, yaitu dinas-dinas teknis untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
1: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan atensi ke jajarannya untuk mengawasi penyaluran BBM.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang pendidikan SMA sederajat sehingga memperpanjang durasi pendaftarannya selama 3 pekan. Dari yang semula dijadwalkan mulai tanggal 18 Agustus menjadi 27 Juli.

0: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisa Dewa menegaskan, pemerintah telah menurunkan bunga pinjaman usaha mikro bagi pelaku UMKM dari 22% menjadi 8%. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan hingga Juni 2026 mencatat telah menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi menyampaikan informasinya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta.
1: Strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan atensi ke jajarannya untuk mengawasi penyaluran BBM. Debbie Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada.
5: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapolda mengingatkan agar pendistribusian BBM bersubsidi harus disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Kapolda juga telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan guna mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Ia juga menegaskan tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika ditemukannya adanya keterlibatan anggotanya.
4: Pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada antri panjang di lapangan, sambil kita melihat apa yang menjadi problem dan permasalahannya, dan kami tadi menemukan ada solusi-solusi, saya pikir nanti ini akan dibawa dengan rapat di pemerintah daerah besok, mudah-mudahan nanti ada solusi untuk antisipasinya. Yang jelas gini, pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi harus disalurkan kepada orang yang diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.
5: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, berdasarkan laporan sementara dari pihak Pertamina, pasokan ketersediaan BBM di Bangka Belitung saat ini dalam kondisi aman dan normal. Terkait adanya isu kelangkaan, Ferry menjelaskan pemerintah Provinsi Babel segera mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama pihak Pertamina untuk memetakan kondisi real yang terjadi di masyarakat.
6: Nah, itu nanti kan kita lakukan koordinasi dengan Pertamina, hal yang terjadi seperti apa. Tapi laporan sementara dari Pertamina, pada posisi sekarang, kuota untuk BBM kita di Bangka Belitung pada posisi yang semua normal sih. Ya. Kita harapkan ke masyarakat tidak panik ya.
5: Sementara itu sebelumnya Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama, ganda hingga penggunaan nomor polisi palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Sebanyak 118 bangunan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan belum bersertifikat atas nama pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
7: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
8: Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita rapat tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
7: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
9: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan, jadi memang ada beberapa sekolah yang belum bersertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah seperti itu.
10: Targetnya kapan selesai, Pak?
9: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu bertahap ya. Kita melihat kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat tanah di sekolah ini kita selesaikan.
7: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Warga Makassar terbantu dengan adanya stand pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event atau kegiatan yang terselenggara di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
10: Sejumlah warga di Makassar menyambut baik hadirnya program pemeriksaan kesehatan gratis yang tidak hanya bisa diakses di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tetapi juga hadir di beberapa event atau kegiatan yang diselenggarakan di Makassar. Salah seorang warga Makassar, Dewi, yang juga merupakan salah satu penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mengaku sangat terbantu dengan adanya stand pemeriksaan kesehatan yang tersedia di berbagai kegiatan atau event. Menurutnya, layanan seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di puskesmas atau klinik.
11: Menurutku, sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
10: Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Kafrawi Saenong menilai program tersebut harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis ini belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia.
12: Ya, kalau kita melihat ya, saya sebagai masyarakat dan melihat juga dari pendapat masyarakat, dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ya, media-media, ya memang ini hanya terlihat di lapisan masyarakat yang ya kita bisa bilang yang mungkin paling dekat fasilitas puskesmas misalnya, paling terbawah ya. Mungkin yang di bawahnya sedikit puskesmas ya pustu, tapi kita harus lebih bijak seperti bagaimana misalnya masyarakat yang ada di dataran tinggi, ada yang di pulau-pulau, ada yang di yang 3T itu yang harusnya menjadi perhatian utama, yang sehingga kesehatan ini betul-betul menyentuh masyarakat yang memang.
10: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per Juli 2026, penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebanyak 19,71%.
0: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sebanyak 27 warga di Banguntapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut kami hadirkan informasinya bersama dengan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim.
14: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Banguntapan Bantul menerima bantuan modal usaha di pendopo Kapanewon Banguntapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
15: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha-usaha kecil untuk membangkitkan, untuk menambah modal, untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan agar usahanya bisa semakin baik dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
14: Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, Dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul, sehingga bantuan yang diberikan dipastikan dapat tepat sasaran.
13: Kemudian kita rapat koordinasi dengan Pemda itu dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang untuk menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih konsen kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
16: Pak, jumlahnya sebantul berapa?
13: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
16: Kali 17 ya?
13: Iya, kali 17.
14: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun, terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Bus Tommy Ahmad melaporkan dari RRI Sungai Liat.
17: Seperti daerah antara Kabuk dengan Nelang, itu agak di tengah-tengah hutan.
18: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan, 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
17: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan karena di desa itu kan tidak ada lahan desa. Itu kan wajib lahan desa, kan? Kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung, dalam kondisi ramai, strategis, sulit.
18: Baharudin menjelaskan kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengejar target pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 53 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya, penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini atau Juli 2026 karena akan diluncurkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengakui kendala yang terjadi, namun ia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
19: Ya, mudah-mudahan kan kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya, begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan atau pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
18: Ia menyebut pemerintah daerah mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Flora dan Fauna Bumi Katulistiwa di Pontianak tahun ini tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan mempertemukan para pegiat flora dan fauna. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan gerakan penanaman ribuan pohon yang digagas Polresta Pontianak sebagai upaya memperkuat penghijauan kota. Berikut laporan Indri Rizkita dari RRI Pontianak.
20: Sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Penanaman dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna Bumi Katulistiwa di kawasan parkir kolam renang Ampera. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam pohon buah maupun tanaman penghijauan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menilai, gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif.
21: Menginspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak sebagai kota yang hijau, ya, yang bersih, dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam ini bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif. Sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
20: Gerakan penghijauan ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Polresta Pontianak. Sebelumnya, Polresta mengimbau instansi, mitra, dan masyarakat mengganti karangan bunga ucapan Hari Bayangkara dengan bibit tanaman. Bibit yang terkumpul kemudian ditanam secara serentak di dua lokasi, termasuk di kawasan Ampera. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tripurwanto mengatakan, langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap kelestarian lingkungan.
1: Inilah wujud kami, namakan Green Policing, di mana polisi juga hadir sebagai penggerak penghijauan. Mengingat alam kita tahu saat ini cuaca sudah susah ditebak, yang seharusnya sudah mulai masuk musim kemarau namun kebalikan dan seterusnya. Tentunya, ayo, mari kita jaga alam, karena nanti kalau kita menjaga alam, alam yang akan menjaga kita.
20: Melalui pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon, pemerintah kota dan Polresta Pontianak berharap gerakan penghijauan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga lingkungan kota menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
3: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
22: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sarlin Celado mengatakan, program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
3: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu. Apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
22: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
23: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
22: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung bini unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Ini baru enak.
5: Mulia selalu di area dingin.
6: Luar biasa.
7: Tapi aku baru aja
8: FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan setelah menyimak warta berita tadi, kali ini kami akan hadirkan sejumlah topik Indonesia Menyapa Pagi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah buah dari evaluasi MBG target 1 bulan dari Presiden, kemudian modus baru pelaku judol yang mengiming-imingi Rp100.000 ke petani hingga ERT. Kemudian ada juga topik Kadin yang menyatakan bahwa perputaran ekonomi selama Piala Dunia 2026 mencapai Rp5.03 triliun. Ada juga euforia Piala Dunia 2026 dan juga pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan Anda bisa menyampaikan topik-topik pilihan tadi dan juga menyampaikan pendapat di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Saya sapa Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Ya. Cirebon cerah Mbak Safira.
1: Nah, tidak ada hujan ya, cerah terus ya.
2: Iya, alhamdulillah. Tapi ya para petani ini mulai pakai pompa air untuk
1: sudah mulai kekeringan di sana.
2: Sawahnya. Ya.
1: Sudah mulai kekeringan berarti di sana. Perlu perairan ya, lagi ya.
2: Iya, iya, gitu. Kemudian untuk apa? Untuk topik ya. Tadi ya, pas Ibu telepon Mbak Safira sebutkan jadi.
1: Pagi ini kita mau bahas evaluasi MBG ya, ditargetkan 1 bulan oleh Presiden agar evaluasinya menyeluruh, kemudian modus baru pelaku judol yang mengiming-imingi Rp100.000 ke petani bahkan hingga IRT. Kemudian perputaran ekonomi selama Piala Dunia 2026 mencapai 5.03 triliun. Ada juga euforia Piala Dunia 2026 dan juga pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Bu Indra pilih yang mana untuk pagi ini?
2: Yang MBG, Mbak, ya. Bagaimana mau dievaluasi secara keseluruhan? Sementara di Desa Bu Indra aja yang namanya enggak terlalu pelosok-pelosok amat, tapi ya, di daerah kabupaten ini sampai sekarang belum mendapat MBG, Mbak.

0: belum ada di sana.
1: Iya. Okay. Nah, waktu ibu ke tempat ibu mengajar dulu sebelum pensiun,
0: yeah,
1: di kota itu, mm-hmm, sudah dapat. Kebetulan saat itu apa daging yang didapat itu keras.
0: Oh, ya, okay, dan, baik.
1: Kemudian katanya kalau menolak juga menolak untuk ikut MBG tidak bisa. Iya, iya.
0: Ya, nanti kita simak ya penjelasannya Bu Indra ya, bergantian dengan yang lain. Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
2: Pagi Mbak Safira.
0: Iya, silakan memilih topik yang mana Pak Upi pagi ini?
2: Nomor 1 dan nomor 4 tentang Piala Dunia kedua-duanya.
0: Oh, Piala Dunia. Iya, silakan komentarnya.
2: Begini Mbak, artinya saya ya artinya agak sekarang sudah agak berkurang percaya saya tentang MBG karena masih banyak daerah di Sulawesi Selatan utamanya di Bone Mbak, sudah berdiri anunya, sudah berdiri dapurnya, sudah terbentuk tim SPPG-nya, sampai sekarang belum ada kegiatan,
0: belum beroperasi ya di wilayah Bone. Ya,
2: jadi ada pun yang sudah beroperasi ya begitu aja okay, sudah beroperasi ya, yang belum ada progres yang belum ini beroperasi Mbak, bagaimana ini ya?
0: Kita nantikan nanti ya jawabannya dengan narasumber ya, Pak Upi ya.
2: Iya berikutnya saya tentang
0: Piala Dunia. Silakan.
2: Dan perkembangan ya. Saya ringkas saya langsung perkembangan perekonomian di Indonesia Mbak. Kalau kita sendiri menyampaikan bahwa Piala Dunia ini punya omset punya perekonomiannya sangat tinggi Mbak karena di saat seorang lagi menunggu-nunggu jam-jam Piala Dunia, misalnya warung-warung itu rata-rata kalau di Bone utamanya ya, atau utamanya di tempat saya rata-rata tutupnya jam 1 Mbak.
0: Jam 1
2: malam sudah tutup, tapi sekarang
0: karena ada nonton bareng ya, jadi bukannya lebih lama.
2: Biasanya buka sampai jam 2 Mbak.
0: Baik.
2: Walaupun maksudnya mereka terima ternyata tidak makan di tempat
0: apa ya, cukup berdampak ya ekonomi di sana. Oke, terima kasih Pak Upi di Bone, selamat pagi. Saya ke Makassar ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, silakan komentarnya.
3: Itu MBG Mbak.
0: Ya.
3: Satu bulan. Enggak cukup satu bulan itu. Biar satu tahun juga enggak cukup. Contoh di Makassar saja ini yang kota besar. Saya pernah katakan TK-TK yang di jalan-jalan kecil itu yang TK-nya itu muridnya sampai 40-50 orang. Sampai sekarang belum dapat. Banyak TK-TK di. Kalau TK-TK yang besar, yang banyak siswanya, muridnya, dan lokasinya di jalan besar, dia dapat. Tapi kenapa yang di jalan kecil kok enggak dapat? Kan TK juga sama-sama. Ini sesuai dengan perintah presiden.
0: Berarti belum merata ya di wilayah Makassar? Belum merata. Itu.
3: Kemudian mengenai harga di Makassar semua naik Mbak. Enggak usah saya sebutkan. Semua naik harga di Makassar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya sapa Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi.
4: Pagi Mbak Risi, sehat keluarga.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3, Pak Edi.
4: Oh, ya ini kapan kita beri masukan Pak Presiden untuk masa Indonesia serentak, bingung ngurangi sakabe. Ya, mudah-mudahan nanti musibah bencana ini kurangi, bahkan digaduh.
0: Amin.
4: Macam-macam, sudah MBG, Komdes, ini sing masalah TNI, Polri, Kejaksaan Agung. Nah ini mudah-mudahan kalau MBG, stop MBG itu paling mudah. Ganti uang, kasih orang tuanya, tiap bulan 250-300 ribu sudah beres seluruh Indonesia bagian semuanya. Itu yang terlanjur ya sudah 1,5 tahun biar nanti diurusi belakang. Tidak usah diurus sepala bersih. Yang keracunan sudah 30 ribu lebih kok. Ya kan gaduh bahkan masuk hukum apa. Semoga.
0: Ya makanya ini nanti akan dievaluasi ya Pak Edi ya.
4: Tidak perlu dievaluasi, ganti kasih uang itu paling mudah, simple, aman, adil seluruh Indonesia. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi di Solo. Saya sapa Pak Arianto di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Arianto.
5: Selamat pagi Mbak Safira.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memilih topik yang mana pagi ini?
5: Yang pertama Mbak Safira.
0: MBG ya?
5: Iya, setelah satu bulan lebih ya libur anak sekolah. Perlu dievaluasi memang di mana kekurangannya. Perlu dibenahi secara menyeluruh tata kelolanya, kualitas menu MBG-nya, supaya apa, tepat sasaran. Ini kan untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, generasi emas, untuk menuju Indonesia emas, bonus demografi 2045. Ini keponakan saya ini belum dapat nih Mbak Safira.
0: Oh, padahal belum dapat juga ya?
5: Iya itu saya heran.
0: Ini yang apa? Sekolahnya SD, SMP atau apa?
5: SD negeri dia.
0: Oh, okay.
5: Di ya malum lah di kawasan pinggiran. Nah, jadi rata lah seluruh Indonesia, nggak peduli dia daerah 3T kah, di pelosok kan, di pedalaman. Jadi dapat semua merasakan yang namanya makan bergizi gratis itu ya kan, bisa terpenuhi ke apa kebutuhan gizinya. Jadi
0: kita harapkan segera merata ya, Pak Arianto.
5: Merata itu. Terima kasih Mbak Sudira.
0: Terima kasih Pak Arianto. Selamat pagi. Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi.
6: Ya halo, selamat pagi Pro 3.
0: Iya, silakan, mau pilih pilih topik yang mana pagi ini?
6: Saya pilih topik yang pertama itu apa, evaluasi MBG kan?
0: Iya.
6: Kalau dari saya sih bukan evaluasi lagi, dihentikan aja, di stop. Saya setuju dan 100% sama Pak Sabak. Edi kan yang tadi kan, dari mana itu? Dari Solo ya.
0: Dari Solo ya Pak Edi.
6: Betul, kasih uang sama orang tua itu, hitungan per hari itu berapa. Itu kan sudah terdata dengan dari apa kan, dari Kementerian Pendidikan, sekolah itu berapa, anak sekolah itu berapa, tersedia itu berapa.
0: Okay.
6: Anak sekolah itu berapa kan. Jadi tepat sasaran loh. Tapi kalau begini tetap terus-menerus korupsi tetap ada. Dari hulu ke hilir tetap ada korupsi. Contoh, cuma 500 pendapat apa gitu, penerima manfaat.
0: Penerima manfaat.
6: Masuk ke provinsi naik 500 lagi, ke pusat 500. Itu kan korupsi. Jadi yang praktis itu kasih uang itu kan sudah dihitung kan. Orang tua aja yang yang buat itu kan, yang buat. Jadi tolong, bukan evaluasi lagi, dihentikan saja. Sudah banyak yang enggak setuju. Yang orang yang demonstrasi itu, mereka tak enggak tahu. Mereka pinginnya itu, mau-maunya itu dapat uang enggak benar itu.
0: Baik.
6: Jadi lebih baik bukan dievaluasi, di stop aja, diberhentikan MBG ini. Kasih uang saya sama orang tua.
0: Oke.
6: Selesai.
0: Itu pendapat dari Pak Cliff ya.
6: Ya.
0: Oke, terima kasih.
6: Sulawesi Utara, selamat pagi.
0: Pagi Pak Cliff. Saya ke Toli-Toli Bu Haryanti. Selamat pagi Bu Haryanti.
7: Selamat pagi Mbak Salvira.
0: Pagi ya, Bu Yanti.
7: Mbak Salvira bersama tim.
0: Terima kasih Bu Yanti juga. Selamat
7: cerah,
0: pagi.
7: Semoga
0: ya.
7: Jakarta juga cerah ya. Cerah suara Mbak Salvira.
0: Amin. Mau pilih Mbak topik Salvira, mana nih pagi ini?
7: Semua pada rame.
0: Kenapa?
7: Semua pada rame tuh MBG.
0: Iya.
7: Kalau MBG sih, kalau dari kami ya tetap setuju lah MBG itu terus berjalan. Cuma benar harus tetap ada evaluasi ya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Nggak ada isu-isu lagi yang tetap kemarin.
0: Okay.
7: Terus saya mau pilih topik itu deh, yang modus baru judol. Bukan
0: judol, ya?
7: Belajar sih. Tapi kita mau belajar bagaimana cara agar semuanya terbebas dari judol ya. Itu aja. Apalagi sekarang demam Piala Dunia. Di situ ada judol juga itu Mbak Safira ya.
0: Jadi taruhan ya, siapa yang menang ya.
7: Dari Pro 3 nanti.
0: Okay.
7: Ya itu aja Mbak Safira, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih. Wassalamualaikum Bu Haryanti di Toli-Toli. Saya ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat pagi Pak Suranto.
8: Selamat pagi Mbak Safira Amalia, itu bantu pas pagi ya?
0: Iya nih, lagi pagi-pagi nih Pak Suranto.
8: Iya, pagi-pagi yang dingin di Malang. Jakarta bagaimana Jakarta?
0: Jakarta cukup dingin tadi ya, tidak terlalu dingin.
8: Iya, tapi sudah kemarau semua ini ya.
0: Iya. Mau pilih topik mana pagi ini Pak Suranto?
8: Kalau saya betul, saya sepakat jangan dievaluasi, dihentikan, dikasih uang, karena kan ini MBG kan tiap hari mesti masakan segitu banyak orang kan ya. Kalau orang tua kan lebih tahu apa yang dibutuhkan. Kalau orang tua kan lebih tahu selera anaknya gitu kan, jadi kalau dikasih uang kan lebih enak gitu daripada devaluasi. Apalagi ada yang keracunan segala macam gitu ya. Ini pendapat saya sih begitu.
0: Jadi lebih baik pakai uang gitu Pak Suranto berpikir.
8: Lebih praktis kan, jadi nggak tiap hari masak untuk berapa ribu orang dapurnya kan. Ya demikian Mbak Safira Amalia, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto, selamat pagi. Saya ke Aceh Tengah, ada Pak Dasrun. Selamat pagi Pak Dasrun.
9: Selamat pagi Mbak Safira, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan mau pilih topik mana pagi ini?
9: Euforia.
0: Piala Dunia ya?
9: Piala Dunia, RRI luar biasa.
0: Iya, bagaimana pendapatnya tentang Piala Dunia 2026? Ada tim jagoan yang masuk ke final nih, Pak Dasrun?
9: Selasa bersama Mbak Resti jagoannya ke final, Spanyol dengan Argentina.
0: Iya. Nanti akan bertemu ya pada tanggal 20 Juli di final.
9: Jadi untuk juaranya tetap Argentina, karena pun sama Argentina luar biasa.
0: Jadi prediksinya Argentina nih tahun ini?
9: Argentina 1-0.
0: 1-0 untuk Argentina ya?
9: Argentina.
0: Oke. Suasana nobar di sana seperti apa, Pak Dasrun?
9: Kebetulan saya ini kan nggak bisa melihat.
0: Oh, oke. Itu netra.
9: Oh, melalui RRI. Saya salah satu warga Indonesia yang berbahagia dengan hadiah RRI di Piala Dunia ini.
0: Iya. Baik, terima kasih ya. Kami juga coba untuk menghadirkan siaran terbaik ya untuk para pendengar semuanya, bagaimana menghadirkan Piala Dunia 2026. Ya,
9: terima kasih RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dasrun di Aceh Tengah. Ada Pak Dasrun lainnya ya, kali ini dari wilayah Purwokerto. Saya sapa Pak Dasrun. Selamat pagi.
10: Selamat pagi Mbak Safira.
0: Iya, pagi Pak Dasrun. Silakan, mau topik yang mana?
10: Saya sering-sering mendengarkan bahwa MBG itu harus diganti uang gitu ya Mbak Safira. Mm-hmm. Kira-kira itu Pak Prabowo mendengarkan apa tidak? Kalau seandainya tidak mendengarkan, mungkin juga digubris, mungkin tidak. Lebih baik usulnya langsung ke Pak Prabowo, jadi direspon mau... apa memang seharusnya menerima uang apa gimana itu nanti kan ada jawaban dari Pak Prabowo. Itu sebaiknya contohnya kan Pak Edi kan sudah usul bolak-balik ternyata tidak diterima, tidak digubris. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Mungkin tidak digubris ya, tapi semuanya ada proses untuk pembicaraan, perbincangan yang mungkin tidak tersampaikan ke masyarakat. Dan juga ini masih terus menjadi PR ya bagi pemerintah untuk bagaimana MBG ini bisa terus bisa diterima dengan masyarakat dengan baik dan juga merata di seluruh Indonesia. Kita sapa pendengar lainnya Pak Bedu di Wajo, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Bedu.
11: Iya, selamat pagi.
0: Ya, silakan mau pilih topik yang mana pagi ini?
11: Ya, saya pilih yang itu yang nomor 1 dengan yang nomor 2.
0: Oke, soal MBG dan juga judol ya yang mengimingi Rp100.000 ke petani hingga IRT. Silakan.
11: Nomor 1 begini saja, kasih saja itu orang tuanya. Katanya orang tuanya itu pembeli beras sama pembeli ikan. Karena lebih tahu itu orang tuanya apa yang suka anaknya. Jangan sampai dikasih anaknya ayam baru anaknya terus suka ikan, begitu pun sebaliknya anaknya cuma sukanya begitu ya, begitu sebaliknya. Okay. Jadi begitu mungkin
0: ya, jadi maksudnya biar lebih bisa apa ya dimakan, tidak pilih-pilih ya, anaknya gitu ya, jadi orang tua ya, yang harus mengatur gitu ya.
11: Karena biasa juga katanya nasinya basi, biasa kan ini masak jam 2 malam baru sampai yang 10 pagi baru dimakan, bagaimana coba rasanya. Biasa-biasa itu bukan makanan segar, makanan basi nih.
0: Ya, ini masih terus dievaluasi ya oleh pemerintah. Oke.
11: Okay. Iya. Berikutnya ini nomor 2 ini. Mm-hmm. Artinya ini masyarakat juga perlu pengawasannya perlu, karena di sini kan kalau masyarakat dikasih uang pasti ya siapa yang mau, apalagi petani kesian. Pasti butuh rokok atau beli pestisida atau beli pupuk, pasti kalau ada yang mau mimi saya juga mau, tapi ya namanya
0: dimingi-mingi uang jadi mau ya dengan uang 100.000 meskipun judol ini Pak.
11: Iya, makasih Bu.
0: Terima kasih Pak Bedu di Wajo, Sulawesi Selatan ya. Cukup banyak yang merespon soal MBG karena memang ini juga merupakan salah satu program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana membangun karakter ataupun bisa mensejahterakan masyarakat termasuk di anak-anak sekolah ya untuk mendapatkan gizi yang baik. Saya ke Pekanbaru, ada Pak Alpin. Selamat pagi Pak Alpin. Pak Alpin mungkin bisa dikecilkan dulu suara radionya ya agar tidak feedback. Mendengarkannya cukup melalui telepon saja Pak untuk berbincang.
12: Oh.
0: Ya. Jadi terlanda akhirnya nih.
12: Oh ya.
0: Oke, silakan. Mau pilih topik mana pagi ini?
12: Saya tentang judol, Pak.
0: Ya, silakan.
12: Tentang judol.
0: Ya.
12: Judi online.
0: Komentarnya?
12: Ya, kalau saya menurut saya judi online itu banyak merugikan. Dan itu membuat dampak yang negatif.
0: Ya.
12: Contohnya aja lah, orang kalau berjudi kan kalau jakalah pasti akan membuat kejahatan. Kalau saya diberlakukan oleh pemerintah perundangan tentang judi online itu diperketat. Tapi jangan dicari ini bandarnya sekalian selangsung kan. Ini kan judi online ini kan dari awalnya
0: berantas ya semuanya ya.
12: Ya, jadi itu semua itu akan kena. Karena judi online ini satu, kalau orang sudah ada kalah ya, pasti dia bisa berutang. Satu, dia membuat kejahatan. Satu lagi, dia bisa juga nanti akan melakukan hal-hal yang negatif.
0: Karena ada banyak dampaknya itu, ya, dari judi online ini.
12: Karena judi online itu, maaf ya, kalau saya dilihat, kalau Lila Spelgat kan secara profesional kan, kalau Anda kalah, ada
0: bertanggung jawab. Seperti itu ya.
12: Ya, ada kalah bertanggung jawab kan.
0: Okay.
12: Kalau di sini rusak, masalahnya mentalnya berumput pendidikan. Kalau Anda kalah, dia membuat kejahatan, kadang mabuk, dan merugikan orang. Kalau saya, bandar-bandar itu dipertegaskan, ditangkap semua. Mbak Sebat Sipira, terima kasih ya.
0: Okay, terima kasih Pak Alpin
12: ya,
0: di Pekanbaru.
12: Ya,
0: waalaikumsalam. Pak Nuri Loksemawe, selamat pagi Pak Nuri. Halo Pak Nuri.
13: Ya, halo.
0: Ya, silakan. Mau topiknya mana pagi ini? Pilih topik mana?
13: Tentang MBG.
0: Ya, silakan. Ya, Pak Nuri, komentarnya?
13: Lebih baik MBG dapur langsung di... Apa yang penting kan itu gaji P3K yang harus di...
0: Untuk ini ya, dialihkan ke yang lain, seperti itu maksudnya. Okay.
13: Ini sekarang P3K nggak ada gaji, gimana?
0: Di wilayah Loksemawe, ini ada kerabat ya, atau di siapa?
13: Di Aceh pokoknya.
0: Ya. Okay. Ada lagi komentarnya Pak Nuri?
13: Nggak, ini itu aja ya.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Nuri di Loksemawe. Dari Aceh saya ke Merauke, Pak Sutrisno, selamat pagi.
14: Selamat pagi, Mbak Sabira.
0: Pagi, Pak. Silakan, mau topik yang mana?
14: Topik yang itu, Piala Dunia aja.
0: Ya, silakan, Piala Dunia. Seperti apa di sana kemeriahannya, Pak Sutrisno?
14: Sangat-sangat meriah.
0: Wah, oke. Pak Sutrisno menjagokan siapa nih, Spanyol atau Argentina ya, di final?
14: Saya rasa kok saya untuk tahun 2006 ini kok Spanyol ya.
0: Untuk Spanyol ya, tidak memberikan kesempatan Argentina untuk mengulang kemenangan di 2022 ya, Pak Sutrisno ya?
14: Iya, karena Spanyol sudah makin bagus dan dari Argentina itu kebanyakan di sisi belakang itu lemah sekali.
0: Jadi prediksinya berapa nih untuk Spanyol?
14: Ya mungkin perkiraan saya sampai adu penalti itu nanti.
0: Oh seri, bahkan adu penalti ya. Jadi semakin seru ya untuk final Piala Dunia kali ini ya.
14: Oke.
0: Kalau gitu kita nantikan ya Piala Dunia 2026 nanti tanggal 20 Juli. Terima kasih Pak Sutrisno di Merauke.
14: Terima kasih kembali.
0: Ya oke. Dari Merauke kembali lagi ke Aceh di wilayah Melabuh ada Pak Kasiman. Selamat pagi Pak Kasiman.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
15: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Kasiman, silakan mau pilih topik yang mana pagi ini?
15: Tolong diulang topiknya dulu.
0: Topik pagi ini ada diantaranya adalah evaluasi MBG ya, ditargetkan 1 bulan dari Presiden, kemudian modus pelaku judi online yang mengimingi Rp100.000 ke petani hingga ERT. Ada juga Kadin yang menyampaikan bahwa perputaran ekonomi selama Piala Dunia mencapai 5,03 triliun dan juga euforia Piala Dunia 2026. Ada juga harga pangan di sejumlah daerah. Pak Kasiman mau pilih yang mana pagi ini?
15: Ya, saya cuma pilih yang nomor 4 ini tadi, Piala Dunia.
0: Ya.
15: Karena memang saya memang penggemar ini untuk Piala Dunia ini, untuk sepak bola. Jadi
0: mengikuti terus ya Piala Dunia dari awal ya.
15: Memang saya ikuti. Ini saya mau tanya, ini grand final ini tanggal berapa ini?
0: Kalau finalnya antara Spanyol dan Argentina tanggal 20 Pak di jam 2 pagi ya. Kalau untuk perebutan juara ketiga, Prancis Inggris di hari Minggu 19 Juli jam 4. Iya, seperti itu ya, Pak Kasiman.
15: Informasinya.
0: Terima kasih Pak Kasiman di Melabuh. Ya. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini di Indonesia Menyapa Pagi untuk menyampaikan komentar ataupun pendapat terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan sepanjang Indonesia Menyapa Pagi hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.